Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: B, kilas balik lagu terbaik.
1: Lagu fenomenal I Knew I Love You dari Savage Garden bercerita tentang takdir dan perasaan menemukan belahan jiwa yang telah lama dinantikan. Lagu ikonik ini ternyata ditulis dengan sangat kilat oleh Darren Hayes atas permintaan label rekamannya agar memiliki nuansa seperti lagu Truly Madly Deeply. Proses kilat Darren Hayes menulis lirik dan melodinya hanya dalam waktu 40 menit saja. Pihak label rekaman secara khusus meminta duo ini untuk menciptakan lagu bernuansa balada pop yang manis dan bisa menandingi kesuksesan single mereka sebelumnya. Kalimat I knew I love you before I met you menggambarkan keyakinan seseorang bahwa mereka telah menemukan orang yang memang ditakdirkan untuk bersama selamanya. Lagu ini hampir tidak masuk ke dalam album kedua mereka, Affirmation. Namun, saat dirilis, lagu ini menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu Amerika selama 4 minggu dan menjadi salah satu lagu yang paling sering diputar di pesta pernikahan. Sahabat Multatuli, please welcome Savage Garden, I Knew I Love You.

Dari jam didengar dengar satu rangkas Bitung Banten 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan astrologi. Hai, selamat pagi sahabat Multatuli. Sudah puas ya untuk menikmati lagu-lagu dari jam 6 tadi sampai detik ini ya. Sekarang habis hadir di Multatuli pagi hari Jumat di 26 Juli 2026, yang sekarang lagi melangsungkan resepsi pernikahan. Dan tepat di hari ini tanggal cantik pastinya ya, mudah-mudahan langgeng terus, juga sakinah mawaddah warahmah pastinya. Dan dilancarkan untuk acara resepsi dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga selamat pagi untuk apa yang baru gabung dan yang mungkin baru sampai kantor juga, walaupun ya untuk Kabupaten Pak sendiri ya beberapa dinas mungkin WFH ya, tapi itu yang namanya WFH hanya pindah tempat saja. Jadi nggak ngantor tapi di rumah, cuma tetap kerja gitu ya. Tinggal pilih, mau pilih ngantor ketemu sama rekan-rekan kerja, atau mau di rumah sambil ya mungkin ada yang ya bebas lah ya, untuk entah itu sambil makan, entah itu sambil mengawasi atau mengasuh si kecil dan lain sebagainya. Ya setidaknya ada waktu bersama keluarga juga di sela kesibukan ataupun di sela aktivitas WFH di rumah gitu ya. Masih panjang kebersamaan sampai dengan selesai nanti ya, sepasti masih ada banyak informasi yang bakal Nabi sampaikan seputar Kabupaten Lebak dan juga seputar Piala Dunia. So, keep stay di 89 Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh. Sini.
0: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
0: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi
4: Konten Happy.
3: Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Konten Happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Masih menyapa saya langsung jalan Abdi di Geram Satu Rangkas Bitung Bantana 89.5 FM. Cerdas informatif dan salutif. Sudah 46 menit lepas pukul 8 pagi hari ini. Masih barengan habis di Multatuli pagi sampai dengan selesai nanti. And next top 3 sports sudah Abdi siapkan untuk pagi hari ini. Jadi rangkuman seputar olahraga, rangkaian hasil pertandingan terakhir dari masing-masing grup Piala Dunia 2026 menjadi sorotan. Ekuador yang membuat kejutan dengan mengalahkan Jerman, sementara Pantai Gading hajar Curacao. Meski demikian, Jerman sudah dipastikan lolos bersama Pantai Gading. Sebanyak 16 tim lolos ke babak 32 besar juga menjadi rangkuman masuk kepada rangkuman untuk pagi hari ini. Yang kita masuk ke berita pertama, hasil Piala Dunia 2026, PP 2 gol Pantai Gading gilas Curacao. Jadi Pantai Gading ini memastikan diri ke babak 32 besar setelah menang 2-0 atas Curacao dalam laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Dua gol Pantai Gading dalam pertandingan tersebut dicetak Nicolas Pepe pada menit ke-7 dan menit ke-64. Curacao sendiri usai kekalahan ini dipastikan angkat koper dari Piala Dunia 2026. Curacao mengambil inisiatif serangan lebih dulu di menit awal, di mana menit ketiga Tahit Chong ini melepaskan tembakan pertama yang sangat keras ke arah gawang Pantai Gading, namun berhasil diselamatkan kiper Yahya Fofana. Berita selanjutnya, daftar 16 tim negara lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026. Deretan negara yang memastikan tiket ke fase gugur Piala Dunia 2026 kembali bertambah.

Leroy Sané membawa Jerman memimpin pada menit kedua setelah menyerangkan bola ke gawang Hergalindes. Penyelesaian akhir Sané tak bisa diantisipasi Sané ya. Dan insiden kaki Alexander Pavlovic yang mengenai kepala Pedro Rodriguez dalam proses terciptanya gol tidak membuat wasit mengambil keputusan untuk menganulirnya.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
1: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri, laporan aduan.

0: keluhan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Nggak pantas. Rasa semuda seperti ini, nggak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
9: 3, 2, 1. Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitung atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa

0: bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Bu, badan Ali kok panas ya?
5: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
4: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
6: Waspada terhadap gejala demam berdarah. penanganannya terlambat, fatal akibatnya.
1: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat pukul 9 pagi hari ini. Gimana? Sudah ikut partisipasi partisipasi belepotan dalam pemilihan logo HUT ke-81 Republik Indonesia. Wah, ini keren ya. Karena untuk pertama kalinya ya dalam sejarah masyarakat dapat ikut menentukan logo peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia melalui jajak pendapat yang berlangsung pada 24 hingga 28 Juni. Dan kalau misalkan masih penasaran seperti apa logo-logo yang lolos ke 5 besar, kamu bisa buka tuh ya, kemarin sudah dikasih infonya ya. Jadi untuk sahabat Mulatuli, kalau misalkan di antara kamu ada yang sudah mengikuti atau berpartisipasi ya dalam pemilihan logo HUT ke-81, selamat, mudah-mudahan kamu masuk kepada orang 100 orang pertama, atau juga masuk kepada 300 orang pertama gitu ya. Oke, sahabat Mulatuli, satu informasi dari Kabupaten Lebak. Ada yang sudah bergeser ke KTP elektronik. Kalau misalkan sudah bergeser, ya kamu termasuk orang yang selalu mengikuti gitu ya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Lebak mencatat sebanyak 5.099 warga ini belum memiliki kartu tanda penduduk KTP elektronik. Oke. Wajib KTP warga di Kabupaten Lebak mencapai 1.111.134 atau yang telah memiliki KTP sebanyak 1.106.035 orang atau 99.12% gitu. Dari ribuan warga Kabupaten Lebak yang belum memiliki KTP itu didominasi oleh pemilih pemula alias baru berusia di 17 tahun gitu ya. Dan itu juga dikatakan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Lebak Ahmad Nur, yang pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Salah satu cara dengan jemput bola melakukan pelayanan pembuatan dokumen administrasi atau admin aminduk ya ke masyarakat. Dan pada Jumat pekan lalu itu pihaknya jemput bola melakukan perekaman KTP di RSUD. Jadi dia juga mengatakan bahwa dengan adanya jemput bola pelayanan aminduk oleh Disdukcapil Lebak sangat membantu warga meningkatkan administrasi kependudukan. Ini sangat penting untuk dirinya sendiri karena segala hal apapun tetap harus menggunakan NIK ya. Mau ke bank, mau buka rekening harus dan pakai NIK juga. Mengurus BPJS dan lain sebagainya pakai NIK juga. Bikin KTP pakai kartu tanda penduduk juga. Apalagi masuk ke universitas pakai KTP juga. Pakai identitas gitu ya. Bikin SIM dan lain sebagainya juga pakai identitas. Kenapa Bu? Ngoceh-ngoceh ngomel-ngomel pagi-pagi kenapa?
1: Ya suka Pak, saya tuh paling tidak suka kalau lingkungan begitu. Kerja kita itu kotor.
0: Oke.
1: Suka deh.
0: Aduh, jadi ibu ini sebenarnya udah datang dari tadi. Cuma ya beres-beres aja gitu. Makanya saya naik duluan gitu ya. Biar dia ngoceh-ngoceh dulu. Nah, kalau misalnya udah kelar baru, nah biar turun, biar moodnya berubah dulu gitu ya, jangan kayak mood dosen killer gitu. Oke, okay? Dan sahabat Mulatuli, so give stay di 89 Mulatuli FM, karena habis bakal balik lagi sama Yudinar di Mulatuli Pagi.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh. Mana sini?
0: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
0: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Upset yang menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: 89.4 FM, cerdas, informatif, dan selalu tidak terasa sudah 41 menit lepas pukul 9 pagi hari ini. Bu, outfitnya kayak suster loh, Bu. Oh gitu ya, tapi bukan ini kan, bukan petugas apa namanya?
1: Apa? Enggak Pak, bukan.
0: Bukan petugas itu apa namanya? Koperasi.
1: Enggak. Macam-macam. Pak, ini ya.
0: Apa?
1: Kan kemarin itu kan kita selalu menginfokan untuk info pemeliharaan ya.
0: Nah, terus.
1: Pasokan listrik di Banten ini telah pulih sepenuhnya.
0: Oke, jadi karena pemeliharaan kemarin ya.
1: Seluruh pelanggan di wilayah Banten kini telah kembali mendapatkan layanan kelistrikan secara normal. Lalu pasokan listrik juga sudah terpantau 24 jam penuh dari command centernya PLN untuk menjaga keandalan pasokan ya.
0: Nah, berarti tinggal kembali lagi nih. Para penikmat aliran listrik ini ya.
1: Udah bayar listrik.
0: Iya. Iya, Bu.
1: Udah tanggal 26 masa ya belum.
0: Ada.
1: Kan kita terakhir tanggal 20.
0: Iya, memang. Tapi kan kadang ada aja gitu. Orang sibuk itu ya. Biasanya kayak gua aja kadang suka lewat.
1: Nah, kalau begitu.
0: Jangan dicontek ya.
1: Kalau begitu, info apa? Berarti ini khusus pengguna PLN yang bukan token dong.
0: Iya, iya.
1: Nah, kalau begitu aktifin aja PLN Mobile, Pak.
0: Oh, gitu.
1: Masukkan nomor rekeningnya dan nanti biasanya auto debit, Pak.
0: Auto debit. Tapi berarti kan kita harus pertama harus download, terus kedua harus top up dong kalau gitu. Enggak?
1: Langsung dipotong dari nomor rekening bisa kok, Pak?
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Link pakai dompet elektroniknya mau kemana, mau ke yang biru kan, yang oranye kan, ya bisa.
0: Oke, berarti itu mempermudah juga ya sahabat Muteli ya.
1: Jadi nggak ada lagi nih namanya ih lupa bayar listrik.
0: Ih lupa.
1: Nggak ada, udah dipermudah.
0: Tahu bulan depan ada surat cinta aja gitu.
1: Gitu ya.
0: Oke.
1: Buat sahabat Muteli juga yang mungkin mau tambah daya, di PL Mobile aja bisa.
0: Iya. Dipermudah semuanya ya, karena emang udah masuk ke digitalisasi sekarang gitu kan. Jadi tinggal pasti makin bertambah aja dong untuk orang-orang yang mager gitu kan.
1: Pak! Saya dapat informasi luar biasa, Pak. Hei, dengarkan kalian semua yang mudah.
0: Hei, dengarkan. Untuk gen apa tuh ya?
1: Gen Z.
0: Terus.
1: Jadi begini ya, Pak ya. Apa namanya? Terakhir ada isu yang viral katanya pacaran 6 bulan itu wajib menikah, Pak.
0: Nah, kan.
1: Tapi ini begini aturan aslinya ya, menurut KUHP baru. Diatur ya, Pak.
0: Ngeri kalau udah ngomongin KUHP udah ngeri.
1: Wow. Nah, jadi bagi pasangan ya, jadi ada rambu hukum baru yang wajib diperhatikan dalam KUHP baru. Tepatnya pasal 412 Undang-Undang nomor 1 garis miring 2023. Yaitu mengenai tindakan hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan resmi. Ini dikategorikan sebagai tindak pidana.
0: Lalu
1: pasangan yang melanggar ini bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 bulan atau denda kategori 2.
0: Oke.
1: Dan untuk memastikan masa depan hubungan sahabat Muteli aman dan legal, ini bisa memanfaatkan paket pernikahan yang hadir sebagai solusi praktis banyak ya, kayak gitu-gitu ya kan Pak ya. Yang namanya pernikahan tuh udah gak usah repot lagi, pasti sudah ada di, organizer yang mengurus. Tapi jujur, honestly saya baru tahu nih ternyata. Apa itu namanya yang living together itu ya? Diatur loh dalam KUHP, Pak.
0: Diatur. Terus yang pacaran 6 bulan gimana itu? Gua tanya tuh. Enggak, maksudnya gini loh, kalau pacaran 6 bulan berarti kan itu kan personal gitu kan, ya kan, personal pihak perempuan dan pihak laki-laki. Nah, si KUHP ini di sebelah mana dia kedudukannya gitu, maksud gue. Gue gak ngerti, masa iya kita pacaran misalkan 6 bulan nih.
1: Highlightnya bukan yang pacaran, tapi yang
0: Nah,
1: gitu, wah. Ternyata itu ada KUHP-nya.
0: Kape dong itu, kape.
1: Apa?
0: Kumpul kebo.
1: Sendiri tadi untuk menahan kalimat itu.
0: Iya, makanya kan tadi kan gue singkat.
1: Enggak nyeplos gitu.
0: Makanya kan tadi gue singkat. Lu nyemancing ya udah. Dapat deh tuh jackpot.
1: Banyak begitu ya, sama tentu ya.
0: Hati-hati.
1: Ya udah sih, hidupnya normal-normal aja, jangan melanggar norma apa namanya?
0: Norma agama ya, norma gitu sosial lah. Gitu ya, janganlah.
1: Iya, betul. Kita hidup itu cuma sekali, jangan disia-siakan.
0: Hidup enggak dua kali.
1: Kok bisa?
0: Iya. Kan jadi gini, setelah kita mati nih, nah kita kan bakal dihidupkan lagi.
1: Di dunia.
0: Oh, di dunia. Oke. Siap, Bu. Kayaknya Ibu sudah ikut tausiah ya, Bu ya.
1: kita mah bahasanya sesuai outfit aja, Pak.
0: Oh, gitu ya. Oh. Jadi tiba-tiba nih satu kantor semuanya pakai kerudung.
1: Aduh. Gitu ya, tahu-tahu ya. Okay. Jadi bisa udah lah, normal-normal aja.
0: Iya, normal.
1: Menikah ya menikah. Mampu biayanya harus
0: kan ada nikah masal juga.
1: Datang aja ke kawan.
0: Kalau nggak salah itu ada ini sih, ada tetap pak yang namanya gratis, nggak pure gratis iya. Gitu ya. Ada administrasi.
1: Ada beberapa yang harus diurus.
0: Yang
1: lah,
0: harus diurus. Gitu.
1: Nah inulah ya. Nah. Tapi kan untuk biaya nikahnya sendiri kan sudah digratis.
0: Begitu. Ini ngomong-ngomong ya. Ngomong-ngomong menyangkut agama, masih ingat nggak sih sama dua pelaku penista agama? Yang nginjek-injek Al-Quran di Kabupaten Lebak.
1: Kenapa?
0: Nah ini didakwa pasal berlapis.
1: Waduh.
0: Meta dan Nurlela, ini dua terdakwa kasus.
1: Ya,
0: sangat. Itu dari bulan apa ya?

0: tentang tindakan permusuhan terhadap agama, penyebaran kebencian, serta penggunaan terhadap kegiatan keagamaan. Nah, ini juga Nurlela didakwa dengan dakwaan kombinasi atau kumulatif alternatif, yaitu pasal 305 KUHP, junto pasal 20 huruf D KUHP tentang penghasutan tindak pidana pada pasal 301, pasal 300 KUHP tentang penistaan agama. Ini maksimal penjaranya 5 tahun. Jadi, sangat. Jadi nanti udah ganti presiden.
1: Betul, Pak. Betul. Iya, kan? 5 tahun kan?
0: Ganti presiden.
1: Betul.
0: Nah, ini diketahui peristiwa yang sempat menjadi sorotan publik ini bermula dari persoalan pribadi ya, antara kedua terdakwa yang berteman. Nurlela yang merupakan pemilik salon kecantikan di Kampung Polotot Selatan, Desa Sukaraja, Kecamatan Malingping, menuduh Meita mencuri alat makeup berupa bedak dan parfum yang dipesannya secara daring. Karena memang tidak puas dengan bantahannya, Nurlela meminta Meita ya bersumpah dengan cara menginjak Al-Quran yang diletakkan di lantai. Aksi yang terjadi pada hari Rabu 8 April silam ya, 2026.
1: Oh, kan April kan.
0: Ini sekitar jam 9:30 malam. Ini direkam dan menyebar luas ke media sosial, memicu kemarahan publik gitu. Jadi hati-hati deh ya. Hati-hati. Jadi yang namanya medsos itu seperti dua mata pisau sebenarnya.
1: Betul, bisa bermanfaat yang ke hal positif, bisa juga menggiring kita ke hal yang negatif.
0: Nah, itu.
1: Jadi berbijaklah dalam bermedia sosial ya.
0: Bijak, harus bijak.
1: Iya. Nih kan kita dari Jumat nih, Pak. Besok kan tanggal 27 dan 28
0: ya. Iya.
1: Nah, kebetulan Jakarta.
0: Ih, besok dua hari. Kayaknya abis kelar nih tugas, kayaknya langsung berkemas, langsung cus.
1: Jakarta lagi ulang tahun.
0: Lagi ulang tahun.
1: Pertama, seperti yang sudah kita kemarin infokan ya, Pak ya. 27, 28 besok dong.
0: Iya.
1: Jadi jalan-jalan naik transportasi umum cuma Rp1.
0: Itu ke Kemayoran ya?
1: Mulai dari Transjakarta, MRT Jakarta sampai LRT Jakarta ya. Terus ada lagi ke Ancol, Pak, gratis di masuknya, Pak.
0: Wah, ini nih yang ditunggu mungkin ya, ini ya, ke Ancol gitu kan. Masuknya gratis.
1: Gratis, Pak, untuk seluruh masyarakat Indonesia ya. Taman Impian Jaya Ancol gratis tiket masuk dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat.
0: Dari pukul 5 berarti berangkat dari sini jam 1 ya?
1: Jam 4 aja. Oh, kereta pertama udah. Ya, persyaratannya khusus pemilik KTP atau KIA Indonesia ya. Terus reservasi melalui ancol.com maksimal H-1. Berarti dari sekarang ibu-ibu, bapak-bapak
0: yang mau ke Ancol ya.
1: Yo.
0: Yang enggak sempat dari kemarin-kemarin ya.
1: Satu KTP atau KIA untuk satu tiket gratis ya. Tidak termasuk tiket kendaraan dan tiket wahana atau unit rekreasi. Jadi masuknya aja nih yang gratis.
0: Masuknya aja.
1: Kalau mau naikin wahana-wahana itu ya bayar dong.
0: Oh, gitu. Gratis, tapi ya? Enggak, tapi normal enggak gitu kan. Ini kan weekend nih ya. Kalau masuknya gratis ternyata pas naik wahananya ini bayar.
1: Oh, saya tidak tahu kalau untuk hal yang itu.
0: Coba
1: ya.
0: Dong cari tahu dong.
1: Tidak diberikan informasi lebih lanjut untuk yang satu itu ya.
0: Gitu
1: gratis
0: ya?
1: Hanya untuk tiket masuk kawasan dan kuota terbatas ya.
0: Okay.
1: Terus yang berikutnya Ragunan, Pak, gratis juga, Pak.
0: Oh, Ragunan.
1: Ragunan juga gratis. Persyaratannya cukup bawa kartu identitas aja. Ya.
0: Nah, mendingan masih ke Ragunan deh.
1: Iya, karena saudara, Pak.
0: Enggak. Masih gini enggak, Pak? Kalau misalnya ke Ragunan ya, kalau misalnya ke Ragunan itu kan dia enggak ada wahana ya, gitu, cuma edukasi.
1: Ada, Pak.
0: Ada.
1: Oh, ada. Di Ragunan juga wahana.
0: Wahana apa? Kereta gantung.
1: Ada. Yang itu loh, Pak.
0: Yang enggak, yang gue tahu sih ya cuma edukasi mengenai binatang kan, karena emang banyak yang binatang di situ.
1: Tapi untuk di Ragunan biaya parkir kendaraan tetap berlaku ya,
0: oh, tetap
1: yang
0: berlaku.
1: Bawa kendaraan pribadi, okay. Terus beberapa wahana di dalam kawasan tetap berbayar, tapi

0: kalau masuknya gratis lah ya.
1: Masuknya gratis. Pokoknya ya, semua wahana yang ada di yang menyangkut Jakarta Fair ini gratis masuknya ya. Tapi ke dalamnya ya pastilah ada.
0: Satu lagi ke Monas. Apa? Pak.
1: Monas.
0: Gratis juga.
1: Masuknya.
0: Masuknya, masuknya gratis untuk mengunjungi pelataran Monas, Museum Monas, dan Puncak Monas. Dah gratis dah udah Monas.
1: Oke, nah itu
0: Monas. Kagak ada wahana,
1: itu jelas.
0: Apa di Monas?
1: Itu ada wahana naik lift ke atas.
0: gratis ya. Terus apalagi ada museum ini Pak, museum yang ada di Jakarta juga 11 museum gratis dikunjungi Pak. Ini banyak bener ya.
1: Kota berarti gratis ya?
0: Pool,
1: oke.
0: Okay. Museum Sejarah Jakarta, Museum Juang 45, Museum Taman Prasasti, Museum MH Tamrin, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, Museum Tekstil, Museum Bahari, Museum Arkeologi Onras, Rumah Sipitung, Museum Betawi. Dah gratis.
1: Udah, pokoknya.
0: Masih ada. Tunggu banyak Pak.
1: Yang kayak di TikTok itu dong. Tunggu.
0: Ini untuk seluruh masyarakat Indonesia ya, bukan hanya yang berdomisili di Jakarta saja. Jadi manfaatkan nih ya. Ada fasilitas olahraga 9 kolam renang di fasilitas Dispora DKI Jakarta juga gratis. Yang pertama kolam renang Gelanggang Jakarta Utara, kolam renang Rawabadak, kolam renang Sunter, Gelanggang Jakarta Timur, Ciracas, Bulungan, Grogol, Kebon Jahe, dan kolam renang Senen Jakarta Pusat.
1: Wah, itu cuma kolam renang doang dong.
0: Oke.
1: Bayang banget sih. Ini Jakarta keren nih.
0: Ini mah cuman tanggal 22 dan 28 ya.
1: Oh, siap, siap.
0: Taman Mini Indonesia Indah, Pak.
1: Wah, yang kemarin dibilangin TMII ternyata gratis ya. Tapi
0: siapa yang bilang?
1: Kurang asem.
0: Diskon 50% Pak.
1: Oh, diskon. Ya, oke.
0: Okay. Untuk tiket masuk kawasan dan kereta gantung ya. Dan ada konser gratis yang nanti dibintangi oleh Tip X, Pak.
1: Tip X, oke.
0: Pasting Bass dan Orkes Biang Kerok. Ada favorit saya nih, Pak.
1: Biang Kerok.
0: Pak Kemal. Pak Kamal.
1: Dia bilang favorit namanya.
0: Itu nanti tanggal 26 Juni ya.
1: 20.
0: Hari ini dong. Hari ini.
1: Hari ini.
0: Ya,
1: oke.
0: Di Plaza Keong Mas 16.30 sampai 22.30.
1: Di plazanya ya?
0: Iya, di
1: Bukan enggak, bukan di Keong Masnya.
0: Bukan.
1: Sekalian nonton gitu.
0: Bukan, di Plaza Keong.
1: Oke.
0: Iya, di Tipex, Pak. Apa tuh namanya kalau Tipex?
1: Skapobia.
0: Iya, betul.
1: Ya, tau lah orang kelahiran tahun berapa sih gue.
0: Generasi milenial ya.
1: Aduh, luar biasa. Ya udah, untuk sahabat melalui, jadi
0: tuh ya,
1: dari sekarang ya.
0: No.
1: Siapin ya, dari sekarang.
0: Dah.
1: Kalau
0: Jakarta aja, sono.
1: Ya, sepi dong ngobatin lebak gimana sih. Jangan semuanya kesana. Ntar
0: macet Jakarta.
1: Nah itu, ntar wacana yang Jakarta tenggelam bisa terjadi.

0: masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi. Konten happy. Penelitian Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Media Sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu pasar semudah sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Pasar semudah seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
9: 3, 2, 1. Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sudah 37 menit lepas dari pukul 10 pagi hari ini, nggak kerasa ya, tinggal berapa menit ya?
1: Dihitung ribet.
0: Ya udah sih, jalani.
1: Nggak usah dihitung, dijalani aja.
0: Udah gitu. Yang menikmati mereka kok, yang di luar sana.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Kalau bisa sih nambah 12 jam gitu mau. Dia senyum. Senyumnya getir sama tulis-tulis.
1: Enggak apa-apa sih, Pak. Yang penting disediakan di sini tempat tidur.
0: Oh. Kan? Pindah aja semua, bawa semua.
1: Enggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting gak disediakan ya, kamar, dapur dan gak, kamar mandi yang bersih.
0: Iya, iya.
1: Iya. Udah cukup. Enggak apa-apa.
0: Anteng deh tuh.
1: Mau berapa jam di sini, ha? Terus jangan lupa disediakan juga
0: kopi,
1: apa namanya?
0: Gitu, kompor enggak?
1: Layar LED yang besar ya.
0: Buat apa?
1: Cukup.
0: Buat apa? Buat YouTube. Nonton sinetron kali ya. Oke, sahabat gua tuh hati-hati ya, karena ini musim peralihan dari kemarau basah ke kemarau kering ya. Ini ada yang mendapati wabah cikungunya yang menggemparkan Kemantren Cisimeut. Nah, ini warga keluhkan minimnya penanganan katanya gitu. Jadi cikungunya ini adalah virus yang menjangkiti manusia dan disebabkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Jadi
1: mereka berdua itu berkolaborasi ya, Pak ya, nyamuk
0: nah itu
1: ya.
0: Okay. Kalau misalkan enggak digigit oleh Aedes albopictus berarti DBD.
1: DBD.
0: Wah, serba salah banget nih. Dilema banget nih.
1: Dilema dong.
0: Dilema ya. Ya. Nggak digigit Aedes, tapi digigit Aedes albopictus, ya itu jelas pasti ada efek lain juga gitu ya. Nah, ini yang diperhatikan adalah demam tinggi ya, gejala cikungunya itu demam tinggi, ruam kemerahan di daerah muka, badan, tangan, dan kaki. Terus juga sakit kepala, lalu nyeri otot dan sendi, nyeri tulang, lemas, dan mata merah. Mata merahnya bukan karena ngantuk banget, bukan karena mabuk juga ya, tapi ini karena efek dari gejala cikungunya ini. Jadi wabah penyakit yang diduga cikungunya ini tengah menggemparkan wilayah Kemantren Cisimeut yang mencakup desa Cisimeut Raya dan desa Nayagati, Kecamatan Luidamar, Kabupaten Lebak. Kasus yang semakin menyebar ini membuat masyarakat khawatir dengan dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari.
1: Fogi nggak sih biasanya kalau misalnya sudah ditemukan kasus-kasus begitu?
0: Ya biasanya sih ya, langsung ada tindakan dari Dinkes gitu kan. Fogging itu dari Dinkes atau swasta?
1: Iya.
0: Ada Dinkes?
1: Biasanya.
0: Gitu ya. Dan penyakitnya menyebabkan penderitanya mengalami nyeri hebat pada persendian hingga tidak dapat berfungsi normal. Selain itu, sejumlah warga melaporkan munculnya gejala seperti demam tinggi, badan lemas, serta nyeri sendi yang berlangsung berkepanjangan. Gak hanya menyerang orang dewasa dan lansia, wabah ini juga berdampak pada kelompok usia produktif. Banyak pekerja yang tidak bisa masuk kerja, sehingga menghambat aktivitas ekonomi lokal, kegiatan sosial dan pendidikan juga terpengaruh karena banyak individu yang harus beristirahat dan merawat keluarga yang sakit. Begitu ya, jadi dampaknya ya ke semua. Kalau misalkan ada satu anggota keluarga yang sakit, pasti semuanya khawatir gitu. Di anggota keluarga itu pasti ada
1: yang betul,
0: harus
1: betul,
0: mengantar gitu kan, harus menjaga dan lain sebagainya.
1: Belum lagi ikutan sakit, Pak.
0: Gitu nah. Ya. Nah, ini pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak belum memberikan keterangan resmi terkait dukungan yang akan diberikan kepada Puskesmas Cisimeut dalam menangani wabah ini. Gitu. Ya, kita tunggu aja lah ya. Mudah-mudahan sih segera bisa teratasi gitu ya. Jangan sampai menyebar ke tempat yang lainnya juga.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Terus ada informasi apa, Bu?
1: Apa ya, Pak?
0: Apa, Bu? Oh iya, masih ingat sama CNG?
1: Apa tuh?
0: Yang mau menggantikan si tabung ijo.
1: Oh iya, gimana ya kabarnya
0: nah
1: sekarang?
0: Itu katanya ya, menargetkan mulai memproduksi compressed natural gas ya atau CNG ini untuk tabung setara LPG 3 kg pada bulan Juli 2026. gitu. Itu dikatakan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Nah, okay. jadi sekarang itu lagi melakukan uji tahap ketiga. Ya mudah-mudahan bulan Juli katanya sudah bisa produksi. Dan menurut Bahlil sendiri, penggunaan CNG sebenarnya bukan hal baru. Saat ini sudah banyak digunakan di sejumlah sektor, termasuk hotel, restoran, industri, hingga dapur program makan bergizi gratis. Namun pemerintah kini tengah mengembangkan penggunaan CNG untuk masyarakat penerima subsidi yang selama ini menggunakan tabung LPG 3 kg. Tapi setuju nggak sih kalau misalkan CNG ini khusus untuk kalangan menengah ke atas gitu? Atau emang dia
1: ini aja Pak,
0: apa,
1: saya lebih setuju kenapa? Kalau harganya lebih murah dari gas hijau, udah gitu aja.
0: Oh simple. Gitu, oh gitu. Kan gas hijau juga sebenarnya kalau dari sumbernya itu kan cuma belasan ribu.
1: Rupiah.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tapi
1: kan,
0: kalau tahu, tapi kan ya tahu lah ya.
1: Ya udah, makanya pokoknya setuju aja selama harganya bisa lebih murah dari yang beredar sekarang dan keamanannya terjamin. Dah, dah gitu aja ya.
0: Gak usah ribet. Ya emang mama gitu ya, sahabat mulut dulu ya. Langsung ditutup dengan harga murah. Udah gitu aja, udah cukup.
1: Iya dong, apalagi yang dicari.
0: Tapi nanti ya itu mulai diproduksi secara apa sekitar bulan Juli nanti ya. Sekitar bulan Juli dan
1: ya banyak ya wacananya. Kenapa? Di bulan Juli ini.
0: Oh, banyak banget. Banyak banget.
1: B50 juga sudah
0: Itu sudah fix banget nanti di tanggal 1.
1: Berarti kalau begitu gitu. Solar stop dong Pak impor Pak, ekspor Pak.
0: Kayaknya enggak juga sih, mungkin.
1: Hah?
0: Enggak juga mungkin. Impor.
1: Oh, impor dong Pak. Impor, gimana impor. Sih? Impor. Berarti stop impor solar dong ya.
0: Sorry ya sahabat Mbak Tuli, karena gue sendiri tadi loading yuk.
1: Sama kan? Sama.
0: Iya, gue juga loading. Ya hey, ekspor apa impor ya? Makanya gue sampai bersin. Aduh. Tapi yang pasti ya itulah, kita tunggu lah ya untuk produksinya nanti. Di bulan Juli katanya sudah bisa produksi, jadi nanti kita tunggu di bulan Juli nanti seperti apa perbentukannya dan peruntukannya begitu ya. Ya mudah-mudahan nih seperti yang ibu-ibu tadi seperti yang ibu-ibu tadi inginkan gitu kan. Ibu RT yang tadi inginkan gitu, pengennya ya yang bisa terjangkau lah. Mudah-mudahan sih juga bisa lebih murah dari yang ada gitu, tanpa harus menghilangkan juga, benar nggak sih? Jadi tetap jalan gitu kan, yang LPG-nya yang itu tetap ada gitu. Maksudnya sedikit-sedikit transisi lah, jangan plak langsung hilang.
1: Wah kalau langsung hilang repot Pak.
0: Nah,
1: nanti
0: itu.
1: Mau masak pakai apa? Pakai kayu bakar.
0: Balik lagi dong zaman purba. Mau emang kuat niup dari apa suluh ya kayu ya suluh bahasa mana sih?
1: Enggak Pak, enggak bisa.
0: Enggak bisa
1: pakai kayu bakar.
0: Nah lo kan. Aduh, kan nah itu paling panas-panasan terus juga ya asap-asapan ya harus siap lah ya, harus siap ketika nanti harus semuanya langka gitu. Oh iya ada info yang sedikit menyedihkan.
1: Kenapa tuh?
0: Mengkhawatirkan juga. Tahu gak sih kalau untuk yang kopdes itu kopdes. Nah
1: kenapa, Pak?
0: Ini katanya bertambah untuk peserta pengelola kopdes wafat di saat pendidikan militer. Jadi bertambah jadi 3 orang.
1: Capek kayaknya Pak.
0: Ya mungkin ya, karena emang untuk pelatihannya sendiri seperti ya, militer gitu kan.
1: Pertama capek, yang kedua tidak terbiasa dengan pendidikan militer.
0: Jadi
1: ya itulah.
0: Kalau misalkan belum enggak siap, mendingan jangan ya. Jangan gitu. Ini dijelaskan Kementerian Pertahanan membenarkan meninggalnya Novia Rahmadani Sihotang, peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI calon pengelola Koperasi Nelayan Merah Putih KNMP saat menjalani latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil ya. Jadi menurutnya Nabi ini mengalami gangguan kesehatan pada hari Senin di 22 Juni dan langsung dilarikan ke rumah sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa untuk mendapatkan perawatan intensif. Ya, meski telah mendapat penanganan medis Kondisinya terus menurun hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Selasa 23 Juni. Gitu ya. Ada yang salah enggak sih dari penatarannya, dari pendidikannya?
1: Enggak sih, biasa aja biasa pendidikan aja, militer ya. Apa yang di ini disiplin, bangun pagi, latihan fisik, latihan buat apa namanya? Latihan dikuatkan mental.
0: Ketahanan juga mungkin ya.
1: Ini ada yang salah, yang salah hanya mungkin dia tidak terbiasa saja dengan hal yang seperti itu, kecapean, terus itu. Mungkin punya penyakit yang tidak terdeteksi oleh dirinya sendiri. Ya udah akhirnya begitulah.
0: Ya, begitulah akhirnya ya.
1: Ya.
0: Ngomong rame juga nih. Pokoknya hari Jumat ini jadi hari spesial. Cuma khusus Jumat ini ya.
1: Kenapa
0: khusus Jumat ini? Kantor kita pakai jilbab semua. Perempuannya kantor kita berhijab semua.
1: Enggak juga sih, Pak. Biasa aja kan. Biasa memang aja. Sehari-hari juga pakai hijab semuanya.
0: Iya, pakai hijab. Tapi hampir semuanya gitu. Karena minggu.
1: Berarti kalau semisal berhijab semua, masuk laki-laki berhijab juga gitu maksudnya.
0: Kan gua tadi kan gua tadi bilang perempuan. Ah, gimana sih?
1: Ya kan emang perempuan di sini berhijab semua.
0: Ada
1: apa
0: yang enggak juga?
1: Apa yang berbeda?
0: Ah, ada yang enggak juga. Itu buktinya yang sebelah kita tuh.
1: Apa yang berbeda, semuanya berhijab
0: tuh,
1: kok.
0: Tuh yang sebelah kita tuh, yang di sana tuh.
1: Ini jelas loh dia, ya Allah, ya Tuhan. Tidak penting sekali informasi. Oke.
0: Ada lagi informasi?
1: Cukup, Pak.
0: Oh, cukup. Ya udah kalau bisa. Kayaknya dia lagi nyari something nih.
1: Iya.
0: Ketembus enggak ya kemarin ya?
1: Enggak, bukan.
0: Oh, bukan. Oke. Bukan. Bocorin dong nyari apaan? Nyari apaan?
1: Lagi bikin laporan kinerja, Pak.
0: Oh, begitu.
1: Aduh, okay. Ibu multitasking.
0: Ah, ya sudahlah kalau gitu.

0: Multatuli Throwback, kilas balik lagu terbaik.
1: Lagu fenomenal I Knew I Love You dari Savage Garden bercerita tentang takdir dan perasaan menemukan belahan jiwa yang telah lama dinantikan. Lagu ikonik ini ternyata ditulis dengan sangat kilat oleh Darren Hayes atas permintaan label rekamannya agar memiliki nuansa seperti lagu Truly Madly Deeply. Proses kilat Darren Hayes menulis lirik dan melodinya hanya dalam waktu 40 menit saja. Pihak label rekaman secara khusus meminta duo ini untuk menciptakan lagu bernuansa balada pop yang manis dan bisa menandingi kesuksesan single mereka sebelumnya. Kalimat I knew I love you before I met you menggambarkan keyakinan seseorang bahwa mereka telah menemukan orang yang memang ditakdirkan untuk bersama selamanya. Lagu ini hampir tidak masuk ke dalam album kedua mereka, Affirmation. Namun, saat dirilis, lagu ini menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu Amerika selama 4 minggu dan menjadi salah satu lagu yang paling sering diputar di pesta pernikahan. Sahabat Multatuli, please welcome Savage Garden, I Knew I Love You.

0: Siaran langsung di Jalan Abdi Negara Satu Rangkas Bitung Banten 89 Multat FM, cerdas informatif dan solutif. Masuk di jam terakhirnya di Multatuli pagi di hari Jumat barengan Nafis dan juga Ayu yang lagi ngomong serius udah
1: nih harus kita apain ya? Dari seluruh Indonesia gitu ya, Maya.
0: Apa?
1: Ternyata peta sebaran judi online di Indonesia ini Jabodetabek, Pak, yang memimpin, Pak. Ini Jabodetabek ini jadi zona merah judul nasional, Pak.
0: Waduh.
1: Topor jadi, wilayahnya ya dengan pemain terbanyak itu di Kabupaten Bogor, Pak.
0: Penyangga dong itu ya. Ya ampun.
1: Hujan sih ya di sana tuh, kota hujan, dingin, terus bengong, ngapain ya? Gitu kan.
0: Hujan dingin bengong. Kalau misalnya kita masuk ke musim seperti itu, hujan dingin bengong, ya produksi. Mama sama apa produksi gitu.
1: Ini dengan jumlah pemain hampir 100 ribu lebih, Pak. Kabupaten Bogor. Ya, jumlah depositnya 414,4 miliar, Pak.
0: Ngeri kalau gitu.
1: Duit itu asli. Yang kedua itu di Jakarta Barat, Pak.
0: Jakarta Barat.
1: 89.320 pemain. Dengan deposit 600 miliar, Pak. Ngeri banget ya.
0: Sangatlah.
1: Terus yang ketiga Jakarta Timur, 81.000 pemain, Pak. Terakhir Kota Bandung, 80.000 pemain.
0: Oh.
1: Ini sih katanya usia produktif, Pak, yang mendominasi.
0: Nah, itu.
1: Posisi pertama tuh 20 sampai 30 tahun justru, Pak.
0: Itu usia produktif ya.
1: Dan
0: ya,
1: posisi kedua ditempati oleh usia di 31 sampai dengan 40 tahun.
0: Nah itu yang posisi kedua tuh yang tanda tanya tuh.
1: Ngapain?
0: Mereka itu kenapa gitu? Terjun ke situ gitu.
1: Ya, dan ini kecamatan yang paling banyak tuh di Kecamatan Cengkareng, Cakung, Tanjung Priok, Kebayoran Lama, Sobek Kasutara, Pak. Waduh, ngeri ya kalau udah ada informasi kayak gitu.
0: Tapi jangan salah ya. Kenapa Kabupaten Lebak ini menjadi apa ya, status perempuannya itu menjadi banyak gitu.
1: Apa? Yang apa?
0: Status janda yang jadi banyak gitu.
1: Oh iya, itu kemarin pernah saya ingin kan, Pak. Jadi tahun ini pernikahan banyak yang ini ya, Pak ya.
0: Iya, itu dikarenakan salah satunya ya karena judul itu. Gitu. Jadi online gitu.
1: Aduh, udahlah, gitu, kan tadi kita udah bilang hidup di dunia panah ini cuma sekali. Kan normal-normal aja lah.
0: Nah itu, yang normal-normal aja. Jangan dibuat ribet, karena walaupun gak dibuat ribet udah ribet sendiri gitu.
1: Itu duit, ya, kerja.
0: Jangan minjem.
1: Kerja, bukan main judi. Enggak,
0: bukan main judi juga ya.
1: Gak ada dari sananya yang namanya ikutan judi terus kaya raya, gak ada.
0: Enggak aja kan Bung Haji Roma Irama terus aja berkumandang dia judi tet.
1: Itu ya,
0: jadi jangan sampai, jangan nyoba-nyoba lah, seperti halnya narkoba ya. Jangan coba-coba gitu. Tapi ada kabar baik nih, ada kabar baik dari pertemuan orang super kaya. Tahu nggak sih, ini Indonesia.
1: Kenapa?
0: Indonesia masuk ke dalamnya loh. 10 negara dengan pertumbuhan orang super kaya tertinggi di dunia.
1: Aminin dong, biar kita juga bisa masuk ke dalam kategori itu.
0: Amin. Jadi Indonesia ini diproyeksikan menjadi negara dengan pertumbuhan orang super kaya tercepat di dunia dalam 5 tahun ke depan.
1: Ini itu ngapain ya orang itu? Kerja dong.
0: Kerja lah.
1: Orang kaya kerja.
0: Walaupun emang cuma di depan layar, di depan monitor, mereka kerja.
1: Tetap
0: ya gitu. Nah, temuan itu tercantum dalam The World Report 2026 yang dirilis Clive Frank. Jadi laporan tersebut menggunakan indikator Ultra High New World ya, Individuals atau UHNMWI yaitu individu dengan kekayaan bersih minimal 30 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 490 miliar.
1: Wih.
0: Nah, di Indonesia ini diperkirakan melonjak 82%. Dari
1: banyak
0: lah, hampir 100% ya. Jadi dari 3.833 orang pada 2026 ini menjadi 6.966 orang di tahun 2031 mendatang. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi teratas dunia, mengungguli Arab Saudi dan Polandia yang sama-sama diproyeksikan tumbuh 63%.
1: Bisa ya?
0: Ini kalau udah prediksi kayak gini, ya gimana nggak bisa? Sekarang aja kan Indonesia sudah mulai apa namanya mandiri ya, dengan segala macam ketahanan pangan di antara negara-negara yang carut marut gitu kan. Nah, jadi laporan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kekayaan global mulai bergeser ke negara-negara berkembang. Menurut Knight Frank, tren tersebut didorong oleh ekspansi bisnis, perkembangan teknologi, investasi serta kenaikan nilai aset dalam beberapa tahun ke depan. Asia dan Timur Tengah diperkirakan akan menjadi pusat pertumbuhan orang-orang super kaya di dunia. Nah, kalau untuk sumbernya, sahabat Mudatuli bisa cari tuh The Wealth Report 2026 Knight Frank Research ya. Ini dirilis bulan Juni ini gitu ya. Itu ada tuh, yang pertama Indonesia, terus Arab Saudi, Polandia, Vietnam, Australia, Swedia, Amerika Serikat, Rumania, Filipina, dan yang terakhir itu Singapura.
1: Jadi enggak heran sih kalau Singapura
0: heran ya.
1: Karena memang walaupun negaranya luasnya kecil gitu ya, tapi ya memang di sana itu pendapatan per kapitanya gede, Pak.
0: Gede ya. Tapi Singapura itu bukan bisa dibilang dia enggak punya apa-apa loh.
1: Jangan salah.
0: Punya apa coba?
1: Banyak.
0: Pelabuhan punya?
1: Ada, Pak.
0: Oh, ada. Ada tak ya? Oh, industri.
1: Ada, Pak.
0: Ada.
1: Bandaranya aja keren banget, Pak.
0: Oh iya, kalau bandara iyalah. Bandara Changi.
1: Ya betul.
0: Ya betul.
1: Terus,
0: kan?
1: Bandara didukung Changi dengan SDM yang, menurut saya sih SDM di Singapura udah another level ya gitu. Banyak orang-orang ya, pintar, ilmuwan dari Singapura. Jadi kalau misal mereka dinobatkan jadi negara yang banyak punya orang kaya, ya nggak heran.
0: Ya itu. Itu. Ada yang mau pindah negara?
1: Nggak deh, Pak. Kalau udah kebayang kalau negaranya pendapatan per kapitanya gede, asuransinya juga gede. Gitu.
0: Kali mungkin untuk orang-orang yang tadi terjebak oleh judol gitu ya. Nah, itu mungkin aja gitu, melarikan diri tapi bertanggung jawab dengan cara ya seperti itu. Jadi semakin banyak nih WNI memilih pindah ke Jepang untuk bekerja sebagai sopir bus demi mendapatkan penghasilan lebih layak ya.
1: Jangan terlena dulu dengan kata pendapatan lebih layak. Dicek dulu dong asuransinya berapa, biaya hidup di sana berapa, beli makanan di sana berapa, untuk sewa rumah berapa, kan?
0: Tapi yang lebih yang berpikir lebih realistis lagi itu pajaknya di sana. Bikin SIM aja. Itu sulitnya minta ampun. Jadi tengah krisis kekurangan sekitar 30 ribu sopir bus, Jepang ini membuka peluang bagi tenaga kerja asing dengan gaji pemula yang bisa mencapai sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi daya tarik Jepang ini tidak hanya terletak pada besaran upah ya. Kepastian kerja, perlindungan tenaga kerja, sistem transportasi yang tertata, serta kualitas hidup yang lebih bisa membuat profesi sopir bus di Jepang menjadi pilihan yang semakin diminati. Hingga 2026 ini tercatat sudah ada 16 WNI yang bekerja sebagai sopir bus di negara tersebut, termasuk Mahatmi Rismartanti yang menjadi perempuan Indonesia pertama yang menekuni profesi ini. Oke, hitung-hitungan gaji 50 juta. Tapi kalau misalnya sudah punya SIM sih nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan belum punya SIM, nah itu
1: ya,
0: yang
1: gak
0: jadi masalah.
1: Ya mungkin dong, Pak. Hmm. Bekerja di sana jadi
0: iya.
1: supir bus terus enggak punya SIM. Ya gimana ceritanya?
0: Tapi
1: ya,
0: kan di mungkin. Tapi kan Indonesia itu kan sudah bisa tuh SIM internasional, sudah ada
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, makanya enggak mungkin dong kalau
0: cuma kan kalau misalkan SIM internasional maksudnya SIM kita di Indonesia memang bisa dipakai ke sana misalkan nih. Tetap kan kita harus pertama memperpanjang juga ke Indonesia balik lagi. Terus yang kedua, ya mau enggak mau kita harus bikin SIM di sana. Jangan lupa asuransi jiwa aja yang mahal. Asuransi jiwanya lebih dari harga gaji lo ya. Jangan salah. Jadi ya pertimbangkan lagi aja lah kalau misalkan mau pindah negara gitu. Jangan tergiur dengan pendapatan yang wah 50 juta gitu kan. Nah, ada lagi informasi kebijakan terkini Polantas. Ada yang suka pakai sepeda motor?
1: Banyak lah.
0: Banyak ya. Mm-hmm. Lu sendiri masih?
1: Apa?
0: Masih menggunakan sepeda motor?
1: Enggak,
0: kalau
1: Pak,
0: untuk
1: saya mah,
0: oh enggak ya.
1: Saya mah punya driver apa? Private, oh, jadi nggak usah harus mengendarai kendaraan sendiri, mohon maaf.
0: Jadi ingatkan ya sama driver private-nya ya. Ini buat pengendara kalau misalnya lagi menggunakan sepeda motor yang lewat jalan kota menggunakan sandal jepit bakal didenda dan ditilang.
1: Oh, jadi nggak boleh pakai sandal jepit?
0: Nggak boleh, Bu. Mau kemana?
1: Setuju
0: mau bawa sih. Mau bawa kendaraan atau mau ke WC? Hah?
1: Setuju sih kalau misalnya jepit kan kalau amit-amit terjadi kecelakaan.
0: Nah,
1: wah,
0: nah
1: repot.
0: Itu denda tilangnya itu 250.000 ya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kenapa dilarang? Karena sandal jepit bisa menyebabkan licin dan tergelincir saat injak pedal rem dan gas pada mobil dan juga motor ya. Oke, jadi ingat sekali lagi. Untuk dasar hukumnya tadi sudah diinfokan untuk dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 8. Jadi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib menggunakan alas
1: sepatu.
0: Kaki sepatu ya. Nah, terus pasal 287 ayat 1-nya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan lalin jalan, ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama itu 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Ingat ya, gunakan alas kaki yang aman dan nyaman saat berkendara. Oke. Jaga keluarga, patuhi aturan, tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Ya. Yang terkadang memang kita pengen nyari yang simple sih. Ya udahlah, enggak mau repot, enggak mau ribet gitu. Pakai sandal jepit.
1: Buru-buru juga
0: buru-buru
1: biasanya.
0: Buru-buru juga gitu biasanya. Tapi ada faktor lupa enggak sih kadang-kadang yang seperti itu?
1: Enggak lah, kalau lupa paling
0: ya?
1: Buru-buru sih.
0: Oh, okay.
1: Terbiasa sehari-hari pakai sendal, jadi ketika naik kendaraan ya udahlah, yang ada aja dipakai.
0: Eh, emak yang di samping kita langsung melotot, "Hah? Beneran?" Beneran enggak boleh pakai sendal jepit. Ya, pokoknya diingatkan aja lah ya untuk kamu yang mungkin oh gitu. Asal jadi. Kan bukan elunya yang bawa kendaraan. Maksudnya driver private-nya tuh kasih tahu, ingetin gitu. Sebelum kita pamit ada info tambahan?
1: Cukup.
0: Cukup ya. Oke, ya dah. Sahabat Mulatuli, thank you ya untuk kamu yang sudah stay di line streaming-nya lumayan. Cuma mungkin di antara kamu tidak bisa berinteraksi. Sebenarnya kalau misalkan mau berinteraksi boleh aja lewat layanan WhatsApp. Tapi kalau misalkan mau bla bla bla ini itu dan lain sebagainya, kamu bisa tuh request lagu, terus juga kirim salam lewat layanan WhatsApp-nya. Nanti ya kalau itu buat malam. Buat malam di jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Dari sesinya ada sesi khusus untuk folk dan khusus untuk dangdut. Gitu ya, di situ kamu bisa interaksi, kamu bisa request lagu juga di 08118068900. Udah, kita harus pamit sekali lagi. Terima kasih Di Multatuli Pagi, Nafis dan juga Ayu pamit undur diri. Kita bakal ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Setiap hari. bersama Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Kalimaya diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi musim kemarau guna memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat atau pelanggan tetap berjalan optimal. Direktur Perumdam Tirta Kalimaya Nikmatullah mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan air baku dan kelancaran distribusi kepada pelanggan. Menurutnya, sebagian besar air yang digunakan Perumdam Tirta Kalimaya berasal dari sungai dan sumber air darat yang tersebar di Kabupaten Lebak. Ia mengakui bahwa beberapa waktu lalu sempat terjadi gangguan pada spam Cibada. Gangguan itu disebabkan oleh menurunnya debit sumber air sehingga aliran air tidak mampu naik ke pipa induk. Namun pihaknya segera melakukan penanganan dengan mengerahkan petugas untuk melakukan pengerukan lumpur dari aliran sungai hingga ke sumuran pompa intake selama 2 hari. Ia menambahkan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap seluruh sumber air yang menjadi andalan perusahaan.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

9 Multatuli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Multatuli, ketemu sama Tika. Seperti biasa Tika menyapa sahabat Multatuli lewat Multatuli hari ini di pukul 12 hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian barat ya. Selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya di hari Jumat, edisi siaran 26 Juni 2026 ya. Untuk para kaum Adam yang sedang menjalankan ibadah salat Jumat ya, selamat siang untuk semuanya. Juga untuk sahabat Multatuli yang masih tetap menjalankan aktivitas, selamat menjalankan aktivitasnya. Jumat Mubarak ya, Jumat berkah. Semoga dilancarkan di dalam rezekinya, juga diberikan kesehatan selalu ya. Sehat. Dan ada beberapa tips sahabat Multatuli, juga informasi yang insya Allah akan kita berikan di hari ini. So stay tune terus di 89 Multatuli FM.

0: punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk kita ngopi.
1: Konten Happy.
0: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026. Dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk! Segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Muy FM. Bersama Mutatuli FM. Lebar.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Tidak pantas. Rasa semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: menanggulangi terjadinya bencana longsor.
1: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
1: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap-siaga, semakin aman kita semua.
3: Sahabat Muda Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Muraduli. Kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Nada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
1: Mari kita standarkan data.
2: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin atau pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini faktor risiko stunting. Setiap anggota dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, kader TP-PKK atau tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga. Kader KB atau keluarga berencana sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. Dalam mendampingi calon pengantin, TPK akan pertama, mendata hasil screening kesehatan catin melalui kuesioner maupun pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat lalu menginputnya ke dalam aplikasi LCMIL. Kedua, mendampingi catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan mengkoreksinya selama 3 bulan. Ketiga, meneruskan pemantauan jika selama pendampingan tidak memberikan hasil yang baik. Sementara itu, catin disarankan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi sampai benar-benar memenuhi syarat untuk hamil. Keempat, mencatat dan melaporkan semua hasil pendampingan dan pemantauan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan untuk mencegah stunting. Nah, hadirnya TPK ini akan membantu mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik sehingga kelak calon pengantin dapat melahirkan keturunan yang bebas stunting. Jika kamu mendapati kendala pada saat persiapan pernikahan, baik secara informasi maupun tindakan pasca cek kesehatan, jangan ragu untuk menghubungi TPK di kantor kelurahan atau desa tempat tinggalmu ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi! Konten Happy! Dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TP PKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Mulai harimu dengan semangat. Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
2: Dilansir dari bantennews.com, pemerintah Provinsi Banten tengah mengevaluasi sejumlah sekolah swasta yang tergabung dalam program sekolah gratis. Hasil evaluasi tersebut berpotensi membuat belasan sekolah dikeluarkan dari program tersebut dan dihentikan insentif. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Banten Jamaluddin mengatakan, saat ini proses pengkajian masih berlangsung. Pemprov belum menetapkan sekolah mana saja yang akan dicoret dari program tersebut. Menurut Jamaluddin, evaluasi dilakukan terhadap sekolah-sekolah yang diduga tidak menjalankan ketentuan program secara penuh. Sejumlah persoalan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam proses penilaian tersebut. Program sekolah gratis mewajibkan sekolah peserta tidak lagi membebankan sejumlah biaya pendidikan tertentu kepada siswa. Karena itu, pemerintah daerah menilai kepatuhan sekolah terhadap aturan program menjadi salah satu aspek penting dalam evaluasi. Jamaluddin mengatakan, pemerintah provinsi belum memutuskan apakah sekolah yang dicoret nantinya akan langsung digantikan oleh sekolah lain. Keputusan tersebut masih menunggu arahan Gubernur Banten.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

89 Multatuli FM, ya sahabat Multatuli masih bersama Tika. Dan terima kasih untuk yang sudah stay tune ya di 89 Multatuli FM. Kembali Tika menyapa sahabat Multatuli dengan satu tips. Ini untuk sahabat Multatuli yang memiliki masalah dengan ketiak. Kenapa ketiak Anda? Ini 6 cara untuk merawat agar tidak kusam dan menjadi lebih cerah ya sahabat Multatuli. Siapa yang di sini sering menggunakan deodoran setelah mandi? Tentunya menggunakan deodoran menjadi rutinitas kita sehari-hari. Bahkan tak jarang ketika ketiak mengalami iritasi juga bisa terlihat lebih hitam dibandingkan sebelumnya. Namun penggunaan deodoran yang berlebihan bisa menyebabkan kulit ketiak gelap ya. Dan tidak hanya disebabkan oleh deodoran atau iritasi, kulit ketiak yang menghitam juga disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat seperti merokok. Aktivitas itu bisa menyebabkan kondisi ketiak menjadi gelap dan akibat produksi melanin yang berlebih. Dan untuk menghindari kulit tidak gelap ketiaknya ya, merawat kulit di area ketiak agar terlihat lebih cerah dan juga sehat. Dan kalau misalnya mempertanyakan bagaimana cara merawat kulit ketiak agar tidak semakin menghitam, tentunya banyak cara sekali sahabat Multatuli, dan bisa dilakukan dengan mudah dan juga praktis di rumah untuk mengatasi permasalahan ketiak kita yang menghitam ya. Dan merawat kulit di area ketiak agar tidak semakin menghitam, pilih deodoran yang lembut di kulit ya. Hindari mencukur dalam kondisi kulit kering. Lakukan eksfoliasi secara lembut dan gunakan pakaian yang tidak terlalu ketat sahabat Multatuli, karena pemilihan pakaian pun juga perlu diperhatikan untuk mengurangi area ketiak yang terlihat menghitam. Jangan mudah tergoda menggunakan bahan alam yang keras. Perhatikan juga perubahan warna muncul secara tiba-tiba ya. Jika kulit ketiak menghitam disertai tekstur yang menebal seperti beludru, bahkan muncul bersama dengan penggelapan pada lipatan tubuh lain, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Dalam beberapa kasus kondisi tersebut dapat berkaitan dengan masalah kesehatan ya, seperti diabetes atau gangguan hormonal yang tentunya memerlukan penanganan terhadap penyebab utamanya, bukan hanya perawatan kulit ya. Satu tips sahabat Multatuli, semoga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

Lenyap berbekas nanti. Atau mau menurut tuk jaya raga.

0: punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk kita ngopi.
1: Konten happy.
0: Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.
2: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk kita ngopi.
1: Konten Happy.
0: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.
2: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM ya, sahabat Multatuli. Nampaknya sampai di sini saja Tika menemani sahabat Multatuli semuanya lewat Multatuli hari ini. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Tika. Tika bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi Konten Happy. Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: here. Maybe.
1: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
2: Ya sahabat Motuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang. Kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Eits, tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Motuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat. Ya, pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi, konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. See ya, tetap di 89 Mutatul FM, cerdas informatif dan solutif.

Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
2: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdi Negara Nusa Terangka Sebitang Lebak Banten. Nah, selamat sore sahabat Multatuli. Fulan dari seperti biasa menemani sorenya sahabat Multatuli dimanapun berada ya. Sambil mungkin di jalan mendengarkan lagu sambil nyetir, hati-hati tentunya, tetap patuhi rambu lalu lintas. Bertepatan di hari Jumat tanggal 26 di bulan Juni 2026, kita akan mempersembahkan lagu-lagu apik menemani sahabat Multatuli. Sudah dibuka oleh Afgan ya kacamata. Selamat menjalankan ibadah salat asar untuk warga kabupaten Lebak dan sekitarnya. Semoga sore hari ini Jumat di minggu terakhir di bulan Juni ya. Aduh, sudah di pertengahan tahun sahabat Multatuli.
1: Kau pikir kenapa aku masih sendiri?
0: Sudah bagaimana dan sudah apa nih ya, yang pasti sekecil apapun progres yang kita buat atau sekecil apapun upaya yang kita lakukan ya sahabat Multatuli, tetaplah bergerak karena itu membuktikan bahwa kita masih menjaga semangat kita untuk menjalani hari-hari yang sepertinya makin kesini makin agak-agak gimana ya sahabat Multatuli, entah dari segi ekonomi, sosial dan lain sebagainya seperti itu. Tapi harapannya sih di pertengahan akhir tahun nanti semuanya akan kembali membaik ya sahabat Multatuli. Apapun yang dialami sekarang, baik itu keadaan fisik yang mungkin menurun, sedang sakit ya, semoga lekas sehat, semoga lekas sembuh. Dan untuk sahabat Multatuli, tetap jangan berputus asa karena tentunya hal yang paling utama adalah menjaga semangat kita untuk terus bisa melakukan apa yang terbaik ya. Ho ho ho. Okay. Ada siapa lagi? Banyak lagu yang sudah disiapkan untuk kamu semua nih sahabat Multatuli ya. Yang ingin bergabung juga silakan DM di Instagram kita atau di nomor WhatsApp kita ya. Dan juga informasi yang sudah disiapkan untuk sahabat Multatuli, tentunya juga tips-tips menarik yang bisa dilakukan mungkin ya, yang bisa menjadi solusi yang hari ini. Aku sih sebenarnya sepagi tadi sudah mulai ini ya sahabat Multatuli, sudah mungkin karena padatnya jadwal dan banyaknya aktivitas fisik jadi agak-agak melehoi ini. Udah mulai nih sakit tenggorokan gitu ya, entah karena mungkin cuaca, karena perkiraan juga Juni, Juli sampai dengan Agustus itu adalah puncaknya musim panas ya, atau kemarau ya di Kabupaten Lebak ini ya sahabat Multatuli. Meskipun di sore hari biasanya agak sedikit rintik-rintik kehujan gitu, turun ya, gerimis, mendung-mendung, tapi kalau dari pagi ke siangnya luar biasa panasnya. Oke, maka dari itu tetap jaga metabolisme tubuh, jangan lupa untuk minum air putih ya. Coming up next ada Daniel Bedingfield dengan If You're Not The One.

89.9 Radio Cerdas, informatif dan solutif. Nadi Basalam featuring Ajis Harun dan Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpamu. Ya, seru-seru begini ya, sahabat. Ada yang teringat mungkin ya, entah itu kejadian beberapa tahun lalu atau pokoknya di masa lalu deh gitu ya, yang kita sih sebetulnya tidak mencoba untuk mengingat, tapi tiba-tiba teringat gitu ya, entah itu karena lagu atau karena suasana atau karena apa. Aduh, tapi ingat-ingat yang indah-indah aja ya sahabat Multatul ya, supaya hati kita tetap happy, tetap senang gitu ya. Menyapa Anda semua sahabat Multatuli yang mungkin baru bergabung bersama kami karena seharian tadi sudah melakukan aktivitas yang lumayan padat. Kalau Bapak dan Ibu pegawai di Dinas Intansi Pemerintahan Kabupaten Lebak sih ada, mungkin ada yang WFH ya. Ada juga yang kena piket juga ya. Dan sudah waktunya jam pulang sahabat Multatuli yang masih bersiap-siap gitu. Hati-hati bawa kendaraannya ya. Aduh. Oke, aku ada salah satu hal yang menggelitik sahabat Multatuli sebetulnya ya. Ada beberapa kejadian di mana kadang kita tidak bisa membedakan orang yang dengan kepercayaan diri tinggi atau dia memang orangnya yang narsistik gitu ya. Oke, kita kenali dia sifat narsistik ini seperti apa gitu. Karena ternyata narsistik ini bukan sekedar percaya diri sahabat Multatuli. Pasti sahabat Multatuli pernah sering deh gitu, ih narsis amat sih gitu. Narsistik banget gitu. Nah, istilah ini digunakan untuk menggambarkan orang yang suka memamerkan diri atau merasa paling hebat. Namun sebenarnya apa narsistik hanya soal suka selfie atau ingin dipuji gitu ya, atau pembuktian diri. Nah, sifat narsistik ini adalah kecenderungan seseorang untuk memiliki rasa penting terhadap dirinya sendiri, sangat membutuhkan pengakuan atau pujian dari orang lain ya, validasi gitu, dan terkadang kurang mampu memahami atau merasakan perasaan orang lain. Dan perlu diingat, memiliki beberapa sifat narsistik bukan berarti seorang mengalami gangguan kepribadian, karena kalau sudah NPD atau narcissistic personal disorder ini sudah masuknya ke gangguan kepribadian ya sahabat Multatuli. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bisa deh kita cari ciri sifat narsistik gitu ya. Bisa dengan pribadi ini, orang ini senang menjadi pusat perhatian, sulit menerima kritik. Dia senang diperhatikan tapi dia tidak bisa dikritik gitu ya. Kemudian merasa dirinya selalu lebih unggul dibanding dengan orang lain. Kemudian juga butuh validasi gitu ya, butuh pujian seperti itu, dan kurang menunjukkan empati terhadap orang sekitar sahabat Multatuli. Namun kita juga perlu hati-hati nih agar tidak mudah memberi label narsistik gitu ya kepada

ketika mengganggu baik itu hubungan pekerjaan ya, hubungan sosial dan kehidupan sehari-hari. Oke, kalau misalkan sudah nih, oh ternyata memang ada di sekitar kita ada beberapa pribadi yang narsistik, ada yang bisa dilakukan antara lain tetapkan batasan yang sehat dalam hubungan sahabat multatuli. Kemudian kita sebaiknya tidak terpancing untuk terus berdebat gitu ya, atau membuktikan diri gak bakal menang, karena ya pada dasarnya mereka sudah tidak bisa memiliki empati dan selalu ingin lebih unggul. Ketika ada kesalahan pun dikritik, mereka tidak akan merasa bersalah gitu ya, tidak akan merasa ada sesuatu yang keliru dalam dirinya. Nah, bisa kita sampaikan pendapat itu harus dengan tenang dan tegas ya, alih-alih marah gitu ya, alih-alih kita judes, jutek, itu gak bisa sahabat multatuli ya. Nah, jaga kesehatan mental kita sendiri, dan bila diperlukan cari dukungan orang yang dipercaya dan atau tenaga profesional, apalagi kalau kita mempunyai pasangan yang memang betul-betul narsistik ya, punya NPD gitu, narcissistic personal disorder yang bikin capek ya. Nah, pribadi kita pun ketika kita merasa memiliki kecenderungan selalu ingin dipuji, sulit menerima kritik atau hubungan dengan orang lain, sering bermasalah karena hal tersebut, tidak ada salahnya melakukan refleksi diri, berkonsultasi dengan psikolog juga dapat membantu memahami pola perilaku dan mengembangkan cara berinteraksi yang lebih sehat, sahabat multatuli. Begitu ya. Nah, yang paling pasti sih suka memanipulasi diri orang NPD ini ya, karena orang narsis ini kerap menggunakan cara-cara manipulatif untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pada awalnya mungkin dia tampak baik gitu ya, ramah gitu dan meyakinkan gitu, namun sering berjalannya waktu dia ada kepentingan pribadi akan selalu diutamakan, dan dia juga menjaga jarak dengan orang lain agar tetap punya kendali. Jadi ya, nyaman tidak nyaman sih dengan orang NPD ya, kalau kita atau jangan-jangan kita sendiri yang NPD gitu ya. Biasanya kalau orang NPD itu tidak menyadari kalau dirinya NPD sih sebetulnya ya. Ada lagi gaslighting yang merupakan bentuk manipulasi psikologis yang membuat kita itu meragukan kenyataan sendiri gitu. Nah, orang narsis bisa berbohong, bisa twisting the fact atau memelintir atau memutar balik fakta gitu ya, atau menyangkal kejadian yang sebenarnya. Jika ini dilakukan terus menerus gitu, kita bisa bingung ya dan kehilangan kepercayaan pada penilaian sendiri. Nah, ini termasuk tanda paling berbahaya dalam hubungan yang tidak sehat dengan orang yang NPD terutama. Dan juga selalu merasa benar dan tidak mau minta maaf, karena orang narsis ini menganggap diri paling benar dalam segala hal, dan saat terjadi konflik mereka cenderung menolak kompromi, sahabat multatuli. Jangan berharap permintaan maaf dari orang NPD ya, saya jadi orang narsistik ya sahabat multatuli. Yang ada bikin jengkel gitu ya. Aduh. Nah, itu beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya ya sahabat multatuli, yang perlu kita ketahui supaya bisa menjaga batasan dan melindungi kesehatan kita secara mental gitu ya. Kalau memang sahabat multatuli merasa ada orang di dekat sahabat multatuli melakukan berbagai perilaku yang tadi sudah disebutkan, jangan diabaikan tanda-tandanya, segera cari cara untuk keluar dari hubungan atau pertemanan toksik tersebut ya, karena pada era sekarang ini yang paling penting kesehatan mental ya sahabat. Setelah didera mungkin berbagai terpaan dari permasalahan, baik itu permasalahan finansial ya, harus ditambah lagi dengan permasalahan sosial yang seperti ini, bertemu dengan orang-orang toksik, dan kita harus selalu memvalidasi dan selalu memahami orang lain, kita harus selalu menjadi people pleaser untuk orang lain, tentunya itu juga tidak adil untuk diri kita sendiri. Oke ya, yuk istirahat sebentar ya sahabat multatuli, tetap di 89 multatuli FM.

0: bersama Mudatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari bantennews.com, kenaikan harga obat yang mencapai hingga 20% mulai memberi tekanan terhadap layanan kesehatan di Provinsi Banten. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika memicu meningkatnya biaya pengadaan obat, alat kesehatan, hingga bahan medis habis pakai yang sebagian besar masih bergantung pada impor. Kondisi tersebut mendorong rumah sakit, terutama Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD, untuk memperketat efisiensi penggunaan obat agar pelayanan kepada pasien tetap berjalan optimal. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramuji Hastuti, mengakui kenaikan harga obat mulai membebani operasional rumah sakit. Namun ia menegaskan bahwa lonjakan harga tidak terjadi pada seluruh jenis obat. Menurut Ati, kenaikan harga obat berdampak langsung pada kemampuan rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan pasien dan berpotensi mempengaruhi ketersediaan obat. Karena itu, Dinkes Banten mendorong rumah sakit meningkatkan pendapatan melalui pengembangan layanan kesehatan agar mampu menjaga stabilitas operasional. Ati menilai rumah sakit tidak bisa hanya mengandalkan target pendapatan yang telah ditetapkan. Pengembangan layanan, menurutnya, menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan di tengah meningkatnya biaya operasional. Untuk menekan beban pengeluaran, Dinkes Banten mewajibkan seluruh rumah sakit menggunakan obat sesuai formularium nasional. Kebijakan tersebut bertujuan agar penggunaan obat lebih efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kendali mutu dan kendali biaya melalui penerapan clinical pathway di setiap rumah sakit. Sistem ini mengatur standar terapi berdasarkan jenis penyakit sehingga penggunaan obat menjadi lebih terukur. Ati menambahkan dampak pelemahan rupiah tidak hanya dirasakan pada sektor obat-obatan. Harga alat kesehatan, alat laboratorium, hingga bahan medis habis pakai juga mengalami kenaikan karena masih bergantung pada impor. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat penting bagi sektor kesehatan untuk memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Multatuli FM. Yang bersedia setiap hari. Bersama Multatuli FM. Global.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.9 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. We've got Adele with Skyfall terputar di jam 4:14. Hai untuk sahabat Multatuli yang masih setia dari tadi ataupun yang baru bergabung ya, selamat sore semuanya. Dan tentunya masih disiarkan langsung dari Jalan Abdi Negara Sok nomor 1 Rangkas Bitung Lebak, Banten. Sahabat Multatuli, kalau dipikir-pikir ya, usia 30-an itu unik nih. Nah, ada yang berulang tahun sekarang memasuki masa gitu, memasuki usia di 30-an. Dulu waktu masih remaja gitu ya, kita membayangkan usia 30 itu adalah usia yang sudah mapan gitu ya, sudah punya pekerjaan yang stabil, hunian sendiri, keluarga harmonis, tabungan banyak, atau bahkan mungkin sudah tahu arah hidup mau kemana nih. Tapi realitanya begitu sampai di usia ini, banyak orang justru berkata kok hidup ternyata masih banyak tanda tanya ya gitu. Masih ada yang mungkin sedang merintis karir di usia 30, ada yang baru menikah, atau mungkin juga ada yang memilih belum menikah, atau ada yang sedang membesarkan anak kecil, ada yang baru mulai usaha, bisa juga ya. Ada juga yang sedang bangkit karena setelah kehilangan pekerjaan, misalkan. Artinya usia 30 sampai 40 tahun itu bukan garis akhir. Justru bagi banyak orang ini adalah babak baru bagi kehidupan ya, sahabat Multatuli. Nah, seringkali sih kita tanpa sadar ya membandingkan diri dengan orang lain, sahabat Multatuli. Misalkan melihat teman sekolah sudah punya rumah yang mewah gitu, ada yang karirnya melesat, ada mungkin yang keliling dunia juga, ada yang anaknya udah besar. Lalu kita sendiri bertanya-tanya, kok masih begini-begini aja ya gitu. Padahal kita hanya melihat cuplikan terbaik dari kehidupan orang lain. Kita gak pernah tahu, sahabat Multatuli ya, perjuangan, kegagalan, tangisan, bahkan rasa takut yang mereka alami, atau juga segala kemudahan-kemudahan yang didapat mereka itu. Ya memang pertama kemudahan dari keluarga, yang memang latar belakang keluarga yang sudah mampu, sudah mapan, seperti itunya. Karena media sosial sekarang membuatnya tuh terlihat semuanya lebih mudah gitu. Nah, padahal hidup tidak pernah sesederhana unggahan video, VT atau foto ya, sahabat Multatuli. Memasuki usia 30-an juga biasanya sudah muncul kesadaran baru nih, karena kesehatan yang mulai berbeda gitu ya. Kalau ya masih remaja, begadang masih kuat, makan yang pedas masih oke gitu. Sekarang baru tidur lewat tengah malam aja badan besoknya terasa pegel gitu ya. Dulu makan aja it's okay, gak masalah, sekarang agak pedas sedikit langsung asam lambung. Sekarang mulai berpikir nih, gula, kolesterol, tekanan darah. Nah, itu tubuh sedang mengingatkan bahwa ia juga perlu dirawat ya, sahabat Multatuli. Karena kesehatan bukan investasi yang hasilnya langsung terlihat, tapi ketika kita mengabaikan selama bertahun-tahun, dampaknya baru akan terasa kemudian. Nah, selain kesehatan fisik, ada juga kesehatan mental yang semakin penting. Di usia memasuki 30 atau 40 tentunya ada tanggung jawab yang bertambah, ada tanggung jawab yang dipunyai seperti pekerjaan, keluarga, orang tua yang kita tidak bisa menafik ya, sahabat Multatuli. Kita tidak bisa mengabaikan orang tua kita, alhamdulillah kalau yang masih ada gitu ya. Mereka semakin menua ya, sahabat Multatuli. Kemudian ada anak yang membutuhkan perhatian lebih, ada tagihan yang harus dibayar. Kadang kita merasa harus kuat setiap saat, padahal tidak apa-apa loh, sahabat Multatuli, mengakui kalau kita sedang lelah gitu ya. Tidak apa-apa meminta bantuan kepada orang-orang terdekat. Tidak apa-apa juga beristirahat. Itu tandanya kita masih berperilaku seperti manusia biasa pada umumnya. Nah, karena menjadi dewasa bukan berarti harus memikul semuanya sendirian ya, sahabat Multatuli. Dan menurutku salah satu pelajaran terbesar di usia 30 sampai 40 tahun adalah belajar menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Benar loh ya, sahabat Multatuli, ada mungkin bukan mungkin dan memang ada gitu ya. Planning kita ketika remaja begini, tapi ternyata ada cita-cita yang berubah, ada impian yang tertunda,
atau mungkin tanda kutip ada hubungan yang berakhir ya. Ada pekerjaan yang tidak sesuai harapan, dan bukan berarti hidup gagal, sahabat Multatuli. Kadang hidup hanya sedang mengarahkan kita ke jalan yang berbeda saja. Kemudian jangan berputus asa juga ya. Jangan menghentikan menaruh harapan, karena ada orang yang menemukan passion di usia 35, ada yang baru sukses di usia 40 tahun atau bahkan lebih ya. Bahkan banyak tokoh dunia yang mencapai puncak karirnya itu ketika usianya sudah jauh di atas 30, hampir 40, hampir 50. Jadi tidak ada kata terlambat ya, sahabat Multatuli. Yang penting terus bergerak sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dan di usia ini juga kita mulai menyadari bahwa lingkaran pertemanan berubah gitu ya. Teman yang dulu setiap hari bertemu sekarang sibuk dengan kehidupan masing-masing, atau mungkin sebetulnya hubungan itu tidak selalu diukur dari seberapa sering bertemu ya. Kadang cukup saling mendoakan, saling mengingatkan ketika ada kabar baik atau kabar sulit, itu pun sudah sangat berarti. Lalu soal keuangan, banyak orang yang mulai berpikir tentang dana darurat, investasi, pendidikan anak, hingga persiapan masa pensiun ya. Nah, dulu mungkin gaji habis untuk nongkrong lah ya, atau membeli barang yang diinginkan gitu. Sekarang sudah mulai berpikir kalau ada keadaan darurat gimana, kalau nanti sudah tidak produktif gimana. Nah, belajar mengatur keuangan bukan berarti pelit, sahabat Multatuli, tapi bentuk rasa sayang kepada diri sendiri di masa depan ya. Dan ada satu hal lagi mungkin yang sering terjadi di usia ini, sahabat Multatuli. Sebaiknya sih ya, dan harus diterapkan oleh aku, kita mulai belajar berkata tidak pada pekerjaan yang merugikan kesehatan, tidak pada hubungan yang tidak sehat, tidak pada tuntutan yang melebihi kemampuan. Dan ternyata berkata tidak bukan berarti kita jahat, kadang itu justru membentuk kita menghargai diri sendiri gitu ya. Nah, semakin dewasa kita juga mulai sadar bahwa kebahagiaan ternyata sederhana, bukan selalu berbentuk material, bukan berbentuk jabatan. Kadang bahagia itu sesederhana pulang ke rumah tenang, bisa makan dengan keluarga gitu ya. Orang tua masih sehat, anak-anak sehat, pasangan sehat, tubuh masih kuat bekerja, masih bisa tidur nyenyak. Dan hal-hal yang dulu tuh dianggap ternyata, yang dianggapnya biasa gitu ya, tidur nyenyak tuh biasa, tapi ternyata adalah nikmat yang luar biasa setelah di usia 30 tahun atau 40 tahun gitu, memasuki 40 tahun. Pokoknya jangan terlalu keras sama diri sendiri ya, sahabat Multatuli, karena tidak semua target harus selesai hari ini. Tidak semua impian harus tercapai tahun ini. Yang penting kita terus bertumbuh dan terus belajar gitu ya. Dan tidak usah lagi membanding-bandingkan pribadi kita dengan orang lain, dan pribadi kita yang sekarang dengan pribadi yang kemarin, seperti itu. Karena ya, hidup sih bukan perlombaan ya, bukan kompetisi ya, sahabat Multatuli. Gak ada tuh medali untuk siapa yang menikah paling cepat misalkan, atau yang paling kaya dapat piala gitu. Tapi memang finansial menunjang segala-galanya ya. Tapi kalau misalkan kita belum diberikan kebebasan finansial yang sedemikian rupa yang seperti kita harapkan ya, berarti kita harus bisa menikmati hal-hal kecil yang bisa kita raih pada saat ini. Kurang lebih begitu ya, sahabat Multatuli ya. As we know, karena satu langkah kecil yang dilakukan setiap hari pada akhirnya akan membawa kita ke tempat yang jauh lebih baik kan, seperti itu. Ya, setuju ya sahabat Multatuli ya, dengan aku. Semoga siapapun yang sedang mendengarkan merasa sedikit lebih tenang, sedikit kembali menyala semangatnya ya, dan semakin yakin bahwa tidak apa-apa nih jika hidup belum sempurna gitu. Yang terpenting tetap melangkah, tetap jalan, tetap jaga kesehatan, terus belajar, dan terus mensyukuri setiap proses yang dijalani. Alright.

0: solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Oke, ada satu hal sahabat Multatuli yang mungkin sering terjadi atau kita mengalaminya setiap hari, baik di rumah, di tempat kerja, di lingkungan pertemanan, bahkan di media sosial. Nah, kalau kita pikirkan sebenarnya nih, berbeda pendapat itu sesuatu yang sangat wajar ya sahabat Multatuli. Tidak mungkin semua orang ini memiliki cara berpikir yang sama gitu. Karena setiap orang tumbuh dalam lingkungan yang berbeda, ada yang dibesarkan misalkan background dianya itu dari kota misalkan ya, ada yang di desa, ada yang terbiasa berbicara secara terbuka, ada yang diajarkan untuk lebih banyak diam. Nah, ada yang melihat suatu masalah dari sisi ekonomi, ada juga yang melihat dari sisi budaya, misalkan dari sisi agama, pengalaman hidup, atau mungkin background pendidikan. Itulah mungkin ya yang membuat setiap orang memiliki sudut pandang masing-masing. Nah, masalahnya bukan pada perbedaannya sahabat Multatuli, yang sering menjadi masalah adalah cara kita menyikapi perbedaan itu. Paham gak sih ya, kalau misalkan kita berbeda pendapat dengan orang tapi kita bingung gitu, bagaimana kadang-kadang timbul di dalam diri kita tuh untuk mematahkan pendapat orang tersebut gitu, karena berbeda dengan visi ataupun misi kita. Nah, seringkali juga ya ketika ada orang yang tidak sependapat dengan kita, yang muncul justru keinginan untuk menang, bukan mencari solusi tapi ingin membuktikan bahwa pendapat kita lah gitu yang paling benar. Mulai deh egoisnya keluar ya sahabat Multatuli. Oke, bisa dibayangkan sebuah keluarga yang sedang menentukan tujuan liburan misalkan ya, relate nih dengan yang sekarang ya, karena anak-anak sekolah gitu, anak-anak libur sekolah gitu kan. Ada yang ingin, anak-anak ingin pergi ke taman bermain atau hal-hal lain gitu ya, yang menurut ibunya itu salah satu yang salah. Oh, belum tentu, mereka hanya memiliki keinginan yang berbeda gitu ya. Ayah yang ingin ke pegunungan atau ibu yang ingin ke pantai, nah itu kan keinginan yang berbeda, tapi itu bukan salah, bukan kesalahan gitu, karena ya setiap orang punya keinginan ya sahabat Multatuli. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat ataupun di tempat kerja, misalnya saat rapat mungkin ada rekan yang mengusulkan acara A, sementara kita lebih merasa cara B lebih efektif, seperti itu ya. Kalau semua orang memaksakan pendapatnya, rapat ini bisa berubah jadi ajang adu ego. Dan padahal tujuan rapat adalah menentukan solusi terbaik, menemukan solusi terbaik, bukan mencari siapa yang paling pintar, yang paling benar, yang paling dominan. Nah, salah satu penyebab seseorang sulit menerima pendapat orang lain adalah karena ia merasa berbeda pendapat sama berbeda pendapat itu sama dengan tidak dihargai. Nah, itu mindset itu seharusnya agak sedikit dikurangi ya sahabat Multatuli, padahal belum tentu demikian. Orang ini bisa saja tidak setuju dengan ide kita tapi tetap menghormati kita sebagai pribadi, seperti itu. Kadang ini yang terlupakan ya sahabat Multatuli. Kita sering nih mencampur adukan kritik terhadap ide dengan serangan terhadap diri sendiri. Itulah akibatnya emosi lebih dulu berbicara daripada logika. Lalu bagaimana kita bisa berbeda pendapat tanpa harus bermusuhan? Hal yang paling utama, yang paling pertama, belajar mendengarkan sampai selesai sahabat Multatuli. Simple sih ya, terdengar sederhana tapi ternyata cukup sulit ya. Nah, seringkali lawan bicaranya belum selesai berbicara gitu, belum selesai ya, belum selesai. Kita sudah sibuk menyiapkan jawaban. Kita mendengar bukan untuk memahami, kita mendengar hanya untuk membalas. Padahal ketika seseorang merasa didengarkan, suasana pembicaraan biasanya menjadi lebih tenang ya sahabat Multatuli. Dan hal kedua yang bisa dilakukan, pisahkan orangnya dari pendapatnya sahabat Multatuli. Kita bisa saja tidak setuju dengan ide seseorang tanpa harus membenci orangnya. Oke, di dunia profesional sih seperti itu ya sebetulnya sahabat Multatuli, dan itu bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia bersosial, dalam dunia sosial kita gitu. Nah, kalimat seperti misalkan oke, saya memahami kamu nih gitu ya, tapi saya memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Kalimat itu kayaknya lebih enak didengar ya, daripada kita sudah menjudge gitu. Oke, pendapat kamu salah, tidak bisa seperti itu gitu ya. Nah, itu akan lebih memprovokasi sepertinya. Perbedaan cara bicara bisa membuat suasana tetap hangat ya sahabat Multatuli. Dan ingat, tidak semua hal harus kita menangkan. Ada satu pepatah deh yang masih ingat tuh waktu itu, waktu di kuliah gitu ya.
mendengarkan ini, dosenku pernah bilang kalau ingin menang dalam perdebatan mungkin kita akan kehilangan hubungan gitu ya, tapi kalau ingin menjaga hubungan kadang kita harus belajar mengalah. Dan mengalah bukan berarti kalah ya sahabat Multatuli, mengalah bisa jadi bentuk kedewasaan karena tidak semua perbedaan harus diselesaikan dengan kesepakatan seperti itu. Dan kita cukup berkata saya menghargai kamu walaupun kita melihatnya dari sudut yang berbeda, itu berarti ada penilaian tersendiri atau ada penghargaan tersendiri terhadap pribadi ya sahabat Multatuli. Tentunya jangan mudah terpancing emosi. Kalau suasana mulai memanas, tidak ada salahnya menghentikan pembicaraan sejenak ya sahabat Multatuli, karena ketika emosi sedang tinggi, kata-kata yang keluar itu seringkali bukan lagi untuk menyelesaikan masalah, melainkan untuk menyerang gitu, untuk melukai. Dan kata-kata sekali terucap itu sulit ditarik kembali ya, ibarat paku ditancap di kayu gitu, pasti meskipun bisa ditarik tapi akan ada bekasnya. Nah, ada satu fenomena yang menarik di zaman sekarang sahabat Multatuli, apalagi media sosial yang membuat kita sangat amat mudah berkomentar. Kadang hanya karena perbedaan pilihan makanan, berbeda hobi, kubu yang mendukung salah satu selebriti gitu ya, kubu A, kubu B, kita belum pernah bertemu sebelumnya gitu. Nah, ini menjadi pengingat bahwa teknologi memang memudahkan komunikasi, tetapi etika dalam berkomunikasi tetap harus dijaga ya. Tidak semua pendapat harus kita balas, tidak semua komentar harus ditanggapi. Kadang dia adalah pilihan yang lebih bijaksana sahabat Multatuli. Ada sebuah hal yang menarik. Kedewasaan itu bukan diukur dari seberapa keras kita mempertahankan pendapat nih ya, tapi dari seberapa tenang kita menghargai perbedaan. Nah, ini mungkin jadi pengingat kita bahwa menjadi dewasa bukan berarti selalu benar ya sahabat Multatuli, melainkan mampu nih menerima bahwa orang lain juga memiliki hak untuk berpikir berbeda. Jadi kalau hari ini sahabat Multatuli sedang ada perbedaan pendapat dengan pasangan, teman gitu ya, keluarga atau rekan kerja, mungkin tidak perlu terburu-buru mencari siapa yang menang dulu. Coba mencari apa yang bisa dipahami, karena hubungan yang baik dibangun bukan oleh kesamaan dalam segala hal, melainkan oleh kemampuan untuk saling menghormati ketika perbedaan itu muncul. Dan in the end ya, pada akhirnya hidup ini penuh warna justru karena adanya perbedaan. Kalau berpikir sama, berbicara sama, menyukai hal sama, dunia bosen nih lama-lama. Dan perbedaan juga bukan ancaman ya sahabat Multatuli. Perbedaan adalah kesempatan untuk belajar melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas seperti itu. Jadi mulai hari ini mungkin kita kalau bertemu dengan orang yang berbeda pendapat, jangan langsung menganggapnya sebagai musuh gitu, sebagai lawan. Bisa jadi justru ini dari perbedaan itu kita bisa mengambil atau belajar sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita pahami. Begitu ya sahabat Multatuli, ini juga jadi pelajaran baru sih, bukan baru sih, ini jadi reminder baru lagi gitu, bahwa perbedaan pendapat itu adalah sesuatu hal yang lumrah dan wajar. Bukan berarti orang yang berbeda pendapat dengan kita itu adalah musuh kita dan ingin menjatuhkan kita, tapi itu adalah salah satu cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa ada pemikiran lain, ada hal lain yang tidak kita ketahui dan tentunya harus selalu kita explore ya. Oke, bertumbuh dengan baik bersama Multatuli FM di 89 Multatuli Radio. Yeah.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak

0: fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu pasar semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Pasar semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Delapan sembilan tali radio cerdas, informatif dan solutif. Sepertinya sampai di sini kebersamaan kita sahabat Multatuli. Terima kasih banyak atas atensinya dan tetap jangan lewatkan program unggulan lainnya dari Multatuli FM. Ada jauh daun ilusi tak bertepi. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545. Dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: warga Lebak, Hello Runner siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
2: Dilansir dari rri.co.id, Organisasi Maritim Internasional PBB atau IMO mulai mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terjebak di Selat Hormuz. Operasi tersebut dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman, dilansir dari Al Jazeera, Kamis 25 Juni 2026. Sebelumnya, Iran secara efektif menutup Selat Hormuz, menyebabkan banyak kapal tertahan di salah satu jalur pelayaran yang paling strategis di dunia. Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, mengatakan, operasi evakuasi dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut yaitu Iran, Oman, Amerika Serikat, negara-negara pesisir di kawasan, serta industri maritim internasional. Menurutnya, IMO telah memperoleh jaminan keselamatan yang diperlukan dan memastikan kondisi navigasi aman untuk mendukung pelaksanaan operasi tersebut. Sejak tercapainya kesepakatan antara Washington dan Teheran pekan lalu, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz mulai meningkat. Data dari Badan Intelijen Pelayaran Kepler menunjukkan sedikitnya 36 kapal komersial melintasi selat tersebut pada Senin 22 Juni 2026. Jumlah tersebut menjadi jumlah tertinggi sejak perang dimulai. Kementerian Pertahanan Oman menjelaskan bahwa proses evakuasi akan dilakukan secara bertahap dan terkendali. Rencana tersebut sepenuhnya telah dibahas selama berbulan-bulan, namun tingginya risiko tabrakan kapal di perairan yang padat membuat pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati. Di tengah upaya normalisasi lalu lintas pelayaran, Denmark mengumumkan akan bergabung dalam misi maritim internasional yang diprakarsai Prancis dan Inggris. Misi tersebut bertujuan membantu membuka kembali jalur pelayaran penting yang menjadi penghubung utama perdagangan energi global. Perkembangan positif juga terlihat dalam perbincangan damai antara Amerika Serikat dan Irak. Oman dan Iran mengeluarkan pernyataan bersama yang menyebut kedua pihak sedang membahas mekanisme untuk membuka kembali perdagangan melalui Selat Hormuz. Meski demikian, belum ada kepastian mengenai kapan jalur pelayaran tersebut akan sepenuhnya kembali beroperasi. Sementara itu, ratusan kapal masih terjebak di kedua sisi selat. Di sisi lain, negosiator utama Iran, Mohammad Bagheri Ghalibaf, menegaskan bahwa kondisi Selat Hormuz tidak akan kembali seperti sebelum perang. Namun, Iran dan Amerika Serikat telah sepakat membangun jalur komunikasi guna menjaga selat tersebut tetap terbuka.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
3: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
4: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

0: sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
1: الرحمن الرحيم.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
2: Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Istirahat yang cukup. Sebuah penelitian mengungkapkan kurang istirahat atau tidur sangat rentan terserang penyakit lantaran sedikitnya antibodi yang dihasilkan. Namun untuk mencegahnya, istirahat atau tidur agar sistem imunitas tubuh bisa meningkat dan tidak terganggu. Kurang istirahat bisa membuat seseorang rentan mengalami stres hingga insomnia. Sebaiknya, mencukupi kebutuhan waktu tidur sesuai dengan usia idealnya untuk orang dewasa 7-8 jam setiap harinya.
1: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ayah, udah yuk, jangan di sini. Banyak asap rokok. Kasihan nih sama dede bayinya.
2: Bang, bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
3: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, menggugah selera banget ya.
5: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
4: Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas.
6: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
4: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
5: Rasanya luar biasa.
4: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
7: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita.
8: Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: tergabung dalam program sekolah gratis. Hasil evaluasi tersebut berpotensi membuat belasan sekolah dikeluarkan dari program tersebut dan dihentikan insentifnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Banten Jamaluddin mengatakan, saat ini proses pengkajian masih berlangsung. Pemprov belum menetapkan sekolah mana saja yang akan dicoret dari program tersebut. Menurut Jamaluddin, evaluasi dilakukan terhadap sekolah-sekolah yang diduga tidak menjalankan ketentuan program secara penuh. Sejumlah persoalan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam proses penilaian tersebut. Program sekolah gratis mewajibkan sekolah peserta tidak lagi membebankan sejumlah biaya pendidikan tertentu kepada siswa. Karena itu, pemerintah daerah menilai kepatuhan sekolah terhadap aturan program menjadi salah satu aspek penting dalam evaluasi. Jamaluddin mengatakan, pemerintah provinsi belum memutuskan apakah sekolah yang dicoret nantinya akan langsung digantikan oleh sekolah lain. Keputusan tersebut masih menunggu arahan Gubernur Banten. Dilansir dari bantennews.com, kenaikan harga obat yang mencapai hingga 20% mulai memberi tekanan terhadap layanan kesehatan di Provinsi Banten. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika memicu meningkatnya biaya pengadaan obat, alat kesehatan hingga bahan medis habis pakai yang sebagian besar masih bergantung pada impor. Kondisi tersebut mendorong rumah sakit, terutama Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD, untuk memperketat efisiensi penggunaan obat agar pelayanan kepada pasien tetap berjalan optimal. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramuji Hastuti, mengakui kenaikan harga obat mulai membebani operasional rumah sakit. Namun ia menegaskan bahwa lonjakan harga tidak terjadi pada seluruh jenis obat. Menurut Ati, kenaikan harga obat berdampak langsung pada kemampuan rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan pasien dan berpotensi mempengaruhi ketersediaan obat. Karena itu, Dinkes Banten mendorong rumah sakit meningkatkan pendapatan melalui pengembangan layanan kesehatan agar mampu menjaga stabilitas operasional. Ati menilai rumah sakit tidak bisa hanya mengandalkan target pendapatan yang telah ditetapkan. Pengembangan layanan, menurutnya, menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan di tengah meningkatnya biaya operasional. Untuk menekan beban pengeluaran, Dinkes Banten mewajibkan seluruh rumah sakit menggunakan obat sesuai formularium nasional. Kebijakan tersebut bertujuan agar penggunaan obat lebih efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kendali mutu dan kendali biaya melalui penerapan clinical pathway di setiap rumah sakit. Sistem ini mengatur standar terapi berdasarkan jenis penyakit sehingga penggunaan obat menjadi lebih terukur. Ati menambahkan dampak pelemahan rupiah tidak hanya dirasakan pada sektor obat-obatan. Harga alat kesehatan, alat laboratorium, hingga bahan medis habis pakai juga mengalami kenaikan karena masih bergantung pada impor. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat penting bagi sektor kesehatan untuk memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Dilansir dari rri.co.id, Organisasi Maritim Internasional PBB atau IMO mulai mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terjebak di Selat Hormuz. Operasi tersebut dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman dilansir dari Al Jazeera Kamis 25 Juni 2026. Sebelumnya, Iran secara efektif menutup Selat Hormuz, menyebabkan banyak kapal tertahan di salah satu jalur pelayaran yang paling strategis di dunia. Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, mengatakan, operasi evakuasi dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut yaitu Iran, Oman, Amerika Serikat, negara-negara pesisir di kawasan, serta industri maritim internasional. Menurutnya, IMO telah memperoleh jaminan keselamatan yang diperlukan dan memastikan kondisi navigasi aman untuk mendukung pelaksanaan operasi tersebut. Sejak tercapainya kesepakatan antara Washington dan Teheran pekan lalu, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz mulai meningkat. Data dari Badan Intelijen Pelayaran Keflare menunjukkan sedikitnya 36 kapal komersial melintasi selat tersebut pada Senin 22 Juni 2026. Jumlah tersebut menjadi jumlah tertinggi sejak perang dimulai. Kementerian Pertahanan Oman menjelaskan bahwa proses evakuasi akan dilakukan secara bertahap dan terkendali. Rencana tersebut sepenuhnya telah dibahas selama berbulan-bulan, namun tingginya risiko tabrakan kapal di perairan yang padat membuat pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati. Di tengah upaya normalisasi lalu lintas pelayaran, Denmark mengumumkan akan bergabung dalam misi maritim internasional yang diprakarsai Prancis dan Inggris. Misi tersebut bertujuan membantu membuka kembali jalur pelayaran penting yang menjadi penghubung utama perdagangan energi global. Perkembangan positif juga terlihat dalam perbincangan damai antara Amerika Serikat dan Irak. Oman dan Iran mengeluarkan pernyataan bersama yang menyebut kedua pihak sedang membahas mekanisme untuk membuka kembali perdagangan melalui Selat Hormuz. Meski demikian, belum ada kepastian mengenai kapan jalur pelayaran tersebut akan sepenuhnya kembali beroperasi. Sementara itu, ratusan kapal masih terjebak di kedua sisi selat. Di sisi lain, negosiator utama Iran, Mohammad Bagheer Ghalibaf, menegaskan bahwa kondisi Selat Hormuz tidak akan kembali seperti sebelum perang. Namun, Iran dan Amerika Serikat telah sepakat membangun jalur komunikasi guna menjaga selat tersebut tetap terbuka.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung 89.1 FM, cerdas, informatif dan juga salut ya. Halo, apa kabar sama Bu Tatuli? Senang rasanya saya Aditya Prastia hadir menemani Anda di malam hari ini di hari Jumat ya. Tanggal 26 Juni 2026. Selama 1 jam kita bakal ngomongin seputar tanggal 26 ini sebagai hari-hari besar ya, yang kemudian juga menampilkan tokoh-tokoh publik yang mendapatkan perhatian begitu. Seperti Presiden ke-7 RI ya, Joko Widodo, yang menjadi pusat perhatian tokoh publik pada 26 Juni lalu ya, yang dengan dimulainya rangkaian safari politik di Provinsi Lampung. Kemudian di tanggal yang sama juga diperingati juga Hari Anti Narkoba Sedunia ya, dan juga menjadi momentum bagi berbagai tokoh dan institusi untuk menyuarakan komitmen pemberantasan narkoba. Selain peristiwa hari ini juga, berikut ada beberapa rincian tokoh publik yang penting yang berkaitan dengan tanggal 26 Juni. Ya, tanggal 26 Juni ini salah satu diantaranya adalah termasuk yang berulang tahun di tanggal 26 Juni ini, ada artis dan juga penyanyi ya, asal Amerika Serikat yang lahir pada 26 Juni 1993, Ariana Grande ya. Terus juga ada Chris O'Donnell ya, salah satu aktor Hollywood yang dikenal lewat perannya dalam serial NCIS Los Angeles, Batman and Robin, termasuk di filmnya bareng Jackie Chan ya. Terus juga ada JJ Abrams, sutradara dan juga produser ternama di balik war laba film Star Wars dan juga Star Trek ya. Dan termasuk juga tokoh bersejarah yang wafat pada 26 Juni. Di antaranya ada Christian Snow Hurgronje ya. Dia ini merupakan ilmuwan orientalis dan juga tokoh kolonel Belanda yang meninggal dunia pada 26 Juni 1936. Dan juga Karl Landsteiner, ahli imunologi, peraih Nobel kedokteran yang menemukan golongan darah, yang meninggal pada 26 Juni 1943.

0: Wargi-wargi, apakah kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Pak.
6: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
5: Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
6: Iya, Pak.
7: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Sini.
7: Nyari apa sih?
8: KTP gua di mana ya?
7: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
8: Oh, iya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ya, masih dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung 89 Multatul FM. Ada Caleb J dengan Jalan Terbaik. Oke. Okay. Ngomongin tanggal 26 Juni ini diperingati secara global sebagai Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI atau International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Dan peringatan ini menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Yang selain itu, tanggal ini juga diperingati sebagai Hari Anti Penyiksaan Internasional ya, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kalau ngomongin hari ini merupakan 26 Juni ini diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI ya, yang diperingati setiap tanggal 26 Juni ini berdasarkan ketetapan Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1987. Nah, peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat global mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, perdagangan gelap narkotika, serta pentingnya kerjasama antar negara dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang. Nah, di Indonesia sendiri, HANI atau Hari Anti Narkotika Internasional menjadi momentum bagi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, hingga masyarakat untuk memperkuat kampanye hidup sehat tanpa narkoba, ya. Dan di tanggal yang sama juga diperingati sebagai Hari Ahli Kecantikan Nasional, ya. Peringatan ini juga menjadi bentuk apresiasi terhadap para profesional di bidang kecantikan seperti makeup artis atau MUA, kemudian hairstylist, beauty therapist, hingga tenaga perawatan kulit yang berperan meningkatkan kualitas hidup dan rasa percaya diri masyarakat. Momentum ini juga mendorong peningkatan kompetensi serta profesionalisme industri kecantikan yang terus berkembang pesat.

0: punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk kita ngopi.
1: Konten Happy.
0: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Ya, yeah, Lawan 91 FM tuntas juga kebersamaan Aditya di satu jam di tokoh publik dan juga hari-hari besar yang tengah berlangsung di pas tanggal 26 Juni 2026 ini gitu ya. Terima kasih banyak untuk semua kebersamaan yang sudah digabungkan. Kemudian jangan kemana-mana, terus ikuti gelaran program-program Multatuli hingga tuntas sampai ke pukul 24, karena selepas ini kita akan beranjak ke acara Dawai Malam di mana deretan lagu-lagu dangdut bakal menemani dan juga menemani aktivitas ya, suasana malam Anda. Saya yang bertugas, Aditya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemirsa keundang usadaya, alhamdulillah na wengi ya urang tiasa patepang sono bambrok jonghok dina acara seni budaya Sunda
1: Hari Ring Multatuli.
0: Nah, dina dinten ieu nyaeta kaping
1: 20 genep Juni 2020 genep.
0: Ya, urang tiasa riumang polung pamrek jonghok dina wengi ieu. Simugi tembang-tembang ieu tiasa ngahibur pamirsa kaundang usadaya di Jumantara 88 Multatuli FM ya Kang Jarwo.
1: Ya, urang teh berharap bahwa lagu-lagu Sunda teh jadi ubar ka sono,
0: mohon
1: ubar ka rindu
0: leres
1: di saat seueurna medsos.
0: Ya.
1: Seueurna hiburan-hiburan di luar.
0: Nah, eta.
1: Sehingga radio eta teh menjadi sarana atau sarana media anu tiasa ngalastarikeun atau ngingetkeun ka generasi muda bahwa lagu-lagu Sunda ieu teh bagian dari identitas
0: nah gitu nya.
1: Ya, identitas urang selaku Sunda. Orang Sunda,
0: mohon.
1: Selaku orang daerah bagian Jawa Barat oge. Meski secara provinsi orang teh tos gaduh provinsi Banten.
0: Jadi otonomi ya, otonomi perantos jadi otonomi daerah.
1: Bami, karena memang tos otonomi di provinsi Jawa Barat ke provinsi Banten, urang teh hilap kanungaran suku seler urang.
0: Nah, eta.
1: Asli teh urang-urang Sunda.
0: Ya.
1: Gitu. Jadi acara Hari Ring Multatuli teh bagian di mana orang media anu ngalestarikeun budaya urang.
0: Ngamumule gitunya.
1: Ngamumule gitunya. Ngarah budak

0: terus ngingetkan ke para generasi muda.
1: Nah, jadi tong sampai hilap gitu ya. Oh. Karena seni budaya orang dia gitunya ada aya di.
0: Oke, teh hilap di informasikeun ka masyarakat Kabupaten Lebak khususna
1: ya,
0: bahwa wengi ieu teh orang bakal kadongkapan para tamu-tamu Allah anu tos angkat haji
1: di alun-alun ieu nya.
0: Nyamun tos angkat haji ka tanah suci. Lamun secara hitungan mah ieu tos 40 dinten lewatnya.
1: Dan mohon tos.
0: 40 dinten lewat. Nah, ayeuna meureun 20 genep Juni teh meureun jamaah haji asal haji Kabupaten Lebak teh insya Allah bakal sumping ke lembur tercinta ke kampung halaman tercinta
1: mudik deh gitunya
0: jadi balik kampung deh eta anu jadi doa orang ketika para jamaah teh berangkat orang teh ngadoakeun kan supaya jamaah haji asal Kabupaten Lebak sehat
1: haji mabrur gitu
0: jadi haji mabrur mabrur roh teras tiasa dongkap deui balik deui ke kampung halaman selamat
1: sehat
0: ya. Masana teh bisa nyaritakeun bisa nyaritakeun carita ataupun perjalananna selama berangkat haji
1: ya,
0: ngalah haji lah sebutna ngalah haji di tanah suci. Karena pan ari ngalah haji jeung umroh mah benten ta?
1: Benten.
0: Mang Madroi.
1: Mohon.
0: Ari ngalah haji mah beureun sesuai dengan aturan teh kurang lebih teh 40 dinten pan nya.
1: 40 dinten eta.
0: Aya di tanah suci. Eta
1: jadi haji.
0: Pamit umroh mah atuh eta mah karena berbentuk turis gitu nya.
1: Turis, heeh.
0: Eta mah beureun paling ku saminggu keh beureun cukup.
1: Cukupnya.
0: Nu penting beureun eta mah sekalian tina nanti ngaranna jadi turis, rekreasi gitunya. Tapi meureun aya anu dicandak hadena teh tiasa ningali tanah suci sapertos kitu. Tapi anu lebih istimewa nama eta jadi jamaah haji teh mengikuti aturan-aturan ataupun rukun-rukun nah, rukun haji khususna.
1: Ya sa'i mah teu henteu
0: jadi makana meureun tos beresna teh bakal nyandak status haji.
1: Haji nu mabrur.
0: Gitu.
1: Anu haji.
0: Jadi pami jadi urang nyebut haji teh pami anu apa?
1: Perantos.
0: Nyandak hajina jamaah haji anu 40 dinten lebih mah urang disebutna haji gede cenah gitu.
1: Haji gede. Nah.
0: Nah pami anu umroh mah sebutna haji leutik cenah gitu.
1: Gitu aya paribasana
0: nah, gitu. Nah, urang doakeun jamaah ratusan anu aya di Kabupaten Lebak teh sadayana bisa uwih sehat.
1: Amin.
0: Gitunya teras meureun bisa nyaritakeun ka dulur-dulur anu di wilayahna masing-masing.
1: Kumaha kaayaana di ditu nya?
0: Sugan tahun payun.
1: Tiasa.
0: Anu tos kamari nganterkeun tiasa barangkat.
1: Nah,
0: eta gitu. Kenging panggilan ti Allah Subhanahu wa taala tiasa jiarah kana ngaran junjunan urang panghulu urang Nabi Muhammad SAW di tanah suci
1: jadi barokahna
0: gitu barokahna gitu amin ya Allah iraha teh urang teh nya
1: kitunya
0: boga milik jeung rezeki bisa berangkat ke tanah kelahiran baginda Rasulullah SAW nya
1: ya mohon entah eta ku ari teh di alun-alun nuju
0: nuju ka rempel ieu teh keluarga-keluarga anu jamaah jamaah haji anu wengi ieu teh sumping gitu
1: sumping
0: diperkirakeun tabuh hiji
1: dini hari nya
0: dongkapna teh tapi di sonten teh tos rame alun-alun teh
1: atos ieu
0: gitu atos rame gitu nya dan eta teh meureun kasumpingan para jamaah haji asal Kabupaten Lebak anu lebetna kloter hiji nya lebetna kloter hiji ieu teh meureun berdampak yang berpengaruh ke masyarakat nusanes.
1: Ya, terus.
0: Meureun kasumpingan para keluarga nu bade ngajemput. Meureun dimanfaatkeun ku para pedagang-pedagang anu bade milarian rejeki.
1: Rejeki milik rejeki.
0: Misalkan para pedagang kaki lima. Terus pedagang-pedagang nusanes. Meureun ieu teh meureun aya manfaat jeung hikmahna.
1: Nah, eta.
0: Kasumpingan para jamaah haji asal Kabupaten Lebak di alun-alun teh beran berdampak positif pikeun meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat anu kaleresan berjualan selaku pedagang kaki lima daun alun. Nah, gitu ta Mang Madroi.
1: Mohon ya. Pemirsa kaum dangu sadaya, ya orang lajengkeun deui dina acara Seni Budaya Sunda Pop Hari Ring Meuldatulinya.

0: Ya, dina wong ieu sing mugi informasi ti Kang Adit Jarwo Sebastian ieu teh nya. Biasa.
1: Entar make geboy ya. Pake geboy atuh.
0: Ya, oh, enggak ada. Ketinggalan ta geboynya ka mana?
1: Jadi Jarwo Sebastian geboy.
0: Tinggalan ka mana geboynya? Ya urang lajeng kitu ye teh nya aya na dia teh nya sorban validnya.
1: Oh nya teh hilap oge urang informasikeun ka pamirsa anu bade ngiringan dina ieu acara.
0: Ya.
1: Mangga anu bade ngirim bakto salam. Teras oge hayang request lagu. Di antos nya di WhatsApp nu multatur di 0811 806900.
0: Dan 00 ya, udah salah etanya. 0 nah, kudu ayat 2 ya.
1: Kudu ayat 2. Lamun tilu lain 0000.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Sahabat Multa Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Gabungkan terus 88 Multa Tuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Biasa kumpulkan sadaya ayah Talaga Warna Kang Jarwo.
1: Talaga Warna.
2: Mohon.
1: Kan kecekan mohon nak. Talaga Warna. Jadi Talaga Warna teh nyeritakan ayah Talaga anu boga warna. Jadi doang talaga biru,
0: nah,
1: talaga beureum.
0: Eta talaga biru eta esa eta.
1: Eta aya nah. Mama Aus.
0: Iya iya iya iya.
1: Oh Bang LD.
0: Oh Bang LD.
1: Oh talaga biru Bang LD oke okay, aya di dinya.
0: Upami Mama Aus eta kumaha gitu.
1: Anu gaduh hunung. Anu gaduh tatanjakan.
0: Engap. Aduh, ya teh ceritakan anu laguna romantisnya.
1: Ya.
0: Boga kenangan teh ya Kang Jarwo ya jaga sarana.
1: Ari gitu, misalkan dina judul bagai Talaga Talaga Warna.
0: Talaga Warna.
1: Meureun ya. Pasti eta teh tempat
0: ya
1: ataupun wisata anu jadi carita anu jadi saksi.
0: Waduh, aduh aduh aduh.
1: Kenangannya. Kisah percintaan dua makhluk hidup.
0: Nah, sang naon eta teh?
1: Ayah sang bangau yang sang godok gitu. Jadi Talaga Warna eta jadi saksi.
0: Jadi saksi.
1: Jadi saksi pertemuan dua orang.
0: Ya.
1: Oh. Anu naon teh mengikrarkan diri.
0: Aduh.
1: Gitu bahwa cinta nate ayah di sebuah wisata karena Talaga Warna.
0: Aduh,
1: gitu
0: gitunya
1: eta versi kayak Mang Jarwo.
0: Oh gitunya
1: boa meureun versi Mang Mad Roima gitu tanya
0: nyawa
1: gitu
0: ngagambarkeun danau cenah
1: ngagambarkeun danau terus meureun danau na teh aya bentuk warnana
0: aya warnaan ya
1: jadi aya mende artos duit 20.000 nya. Artos duit 20.000 nu kapungkur gitu nya. Eta pan aya gambar anu kawah,
0: kawah.
1: Aya tilu warna tah, aya beureum, aya biru, aya hejo mun teu salah mah nya.
0: Jadi lengkap.
1: Pan kalerasan ari artos 20.000 anu eta teh tos henteu kaluar deui tah.
0: Teu kaluar.
1: Tos kalau ditarik peredaranna.
0: Nya, masana.
1: Ku artos 20.000 nu ayeuna.
0: Nu anyar.
1: Gitu. Ngan kapungkur teh ngaranna teh naon teh kawahna teh anu aya tilu warna eta teh.
0: Aya nya, Talaga Warna nya.
1: Mohon gitu. Jadi pasti nama lamun misalkan tempat wisata, tempat rekreasi anu unik sebutna nya.
0: Mohon unik.
1: Jadi sebuah danau, sebuah kali gitu nya anu fenomena nate eta si danau nate berwarna gitu nya misalkan warnana biru hijau gitu ta gitu
0: ya,
1: jadi lamun misalkan dikaitkan dengan hubungan percintaan gitu nya eta cocok
0: coplok ya
1: cocok gitu nya cocok jadi tempat memadu kasih, memadu kasih, berikrar, ngagombal,
0: lengkapnya,
1: apa pun nama,
0: nangan bedanya,
1: kamu ada nama pantetos ayah handphone kan ya, di abadikan, misalkan video moto atau video nanti,
0: foto pan gua riba pan,
1: gitu,
0: posisi di mana, gitu,
1: benar gitu, jadi di diabadikeun. Dipoto teh berduaan teh berduaan teh.
0: Eta mah
1: nya. Yeuh kami jeung bebene.
0: Jeung bebene
1: yeuh. Keur aya di Talaga Warna cepret.
0: Mane mah teu kitu nya.
1: Kitu nya.
0: Mane mah henteu aya di Talaga. Kan kuring doang cenah kitu
1: beureun. Jadi urang mah eta selama mah duaan urang mah ngontrak. Jadi dunia teh milik manehna berdua we lah.
0: Pokona mah teh aya nu lasanes nya.
1: Cenanya cenah ari Kang Janul ngontrak apa kumaha eta lamun nu kas kitu. Heeh. Atuh dongna mah lain ngontrak ngilu heula gitu.
0: Eta sejarah mah Janul mah lewat galengan.
1: Oh, lewat galengan. Mapak-mapak jalan satapa.
0: Ningcak naon we eta cenah.
1: Ningcak teh ucing.
0: Karena di sawah bapaknya beda
1: buatnya. Be, tapi kemarin teh sempat cerita.
0: Naon cerita?
1: Kang Jainul teh ya. Jadi bisa tepang sareng teh Nurul Fatimah teh. Karena ayah sebab mau sabab.
0: Naon kicip manehna atau naon ya?
1: Ari kicepna mah eta mah bagian selanjutnya.
0: Oke itu nya.
1: Musaba awal mah cenah karena tina radio cenah Kang Adit.
0: Aduh gitu.
1: Cek Teh Nurul Fatimah. Cenah abdi cenah di mah Citayeumnya cenahnya.
0: Oh Citayeum.
1: Di Citayeum cenah. Jadi bisa kenal sareng Pak Jainul, Aa Jainul nyebutna ge.
0: Aa ge mohon.
1: Nyebutnya Aa Jainul teh. Tarangna tina radio cenah.
0: Aduh.
1: Nah, sapertos Kang Jarwo, sapertos Kang Madroi cenah. Gitu. Keng yang warisna teh tina radio cenah.
0: Dua ban cenah gitu.
1: Tilu ban. Jadi udah jadi tambal. Ya kempes.
0: Kempes. Kena iya ya. Kena paku beresnya. Tambal deh. Eta cerita etanya sejarahnya ya
1: luar biasanya gitu. Jadi setiap sesuatu setiap momen ya memiliki sejarah.
0: Nah eta
1: memiliki kisah.
0: Kisah.
1: Aya anu kisahna tadi teh mengabadikan hubungan cintana teh ketika berada di Talaga Warna.
0: Ya mohon.
1: Aya kisahna teh mengabadikan hubungan cintana melalui Ardio.
0: Ardio.
1: Gitu.
0: Aya. Ya.
1: Eta si Ardio pan eta orang Cigalempong eta Bang Baroy.
0: Aduh jauhnya orang Cigalempong.
1: Neng saha tadi Cigalempong Putri Cigal.
0: Putri Cigal.
1: Oh eta ta mudah-mudahan nuju ngupingkeunnya.
0: Ya mun eta teh.
1: Soalnya sempat katowel ieu ku Mang Jarwo ya Putri Cigal.
0: Aya Papa Tiara cenah ya Kang Jarwo ya. Ah. Bang Cepa Chandra cenah ya Papa Tiara.
1: Oh Papa Tiara.
0: Miringan
1: cenah dina wengi hatur nuhun tos sumping tos ngareuyeung dina ieu acara.
0: Muai kopian cenah, kopian cenah gitu.
1: Oh. Kalau rasan kopi mah tos aya ieu gitu nya.
0: Ya, riring engko Kang Jarwo cenah ieu nya. Kopian cenah gitu nya.
1: Perhatosanana gitu nya.
0: Duh, iya nembean ieu Papa Tiara.
1: Papa Tiara nya. Eta teh lebet dina TikTok nya.
0: TikTok mohon.
1: TikTok nya.
0: TikTok mohon.
1: Oh nya. Atuh nuhun ka Papa Tiara. Anu tos lebet dina TikTok na Multatuli. Tong hilap Papa Tiara. Ngetap ngetap ngetap na gitu nya.
0: Ngetapnya.
1: Maksudnya nge-like.
0: Oh, nge-like na gitu nya. Mohon.
1: Pan bahasa rangkasna mah ngetap. Ari bahasa luar negeri na mah nge-like cenah gitu ta.
0: Like gitu nya. Heeh. Urang lajengkeun deui Kang Jarwo nya. Yatinnya Daniati. Ieu teh naon ya? Jalir janji.
1: Oke teh hirap kangge anu bade ngiringan dina ieu acara urang ngantosan nya.
0: Iya, mohon.
1: Di WhatsApp na Multatuli. Oke, TikTok-nya.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Pemirsa kaum dan usadaya masih di kawasan Jalan Abdinegara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ayah
1: Dadali Manting Tipeting.
0: Nah, naon ieu Dadali Manting cenah kitu Kang Jarwo?
1: Tah eta ya, anu rek ditaoskeun ka Mang Madroi sebab Dadali Manting Tipeting mah apal Dadali mah teh manuk.
0: Nya manuk.
1: Nya.
0: Manuknya.
1: Tipari peuting mah beureun. Beuting mah malam gitu nya. Tah manting ieu naon apa manuk Dadali anu leumpang tipeuting apa anu kokolebatan tipeuting tah kita.
0: Jadi lagu ieu ngagambarkeun ka kepakan sayapna ieu.
1: Oh, kepakan nah, sayap.
0: Ya, gerakan lamun ceuk urang nya mah hiberna.
1: Oh, hiberna.
0: Cepat jeung kuat ieu manting
1: ngaranna. Oh, gitu. Manting teh hiberna teh cepat.
0: Hiberna cepat gitu.
1: Doang elang.
0: Nah.
1: Oh. Tapi tipeuting-peuting ya.
0: Tipeuting nyara naon ieu Kang Jarwo biasa.
1: Buah-buah nengan anu amis-amis meureun. Apa nengan warung kopi meureunnya. Anu pedagang nate nu rada bohong.
0: Jadi lagu yang ngisahkan nyata seorang anu di naon dah anu kangen rindu.
1: Oh gitu.
0: Ata napi patah hati.
1: Gitunya. Oh gitunya. Jadi anu kangen karena patah hati.
0: Jadi hiberna kemana-mana ya. Nyaranaun buat gitu ya.
1: Jadi hibernu teboga arah.
0: Teboga arah.
1: Karena ku patah tulang eta merenya. Yeah. Emang kadang kita gitu, Mang Madroi.
0: Gitunya.
1: Lemen hati jelma geus patah tulang eta. Kadang lemen lelempangan teh teparuguh.
0: Paruguhnya ngaleleang gitu.
1: Ka mana gitu. Kan tulang teh malah mencek eta mah ngenteup ka mana gitu.
0: Ka mana ieu nya.
1: Ujung-ujungna sok ngenteup di pos ronda eta. Biasa. Saking ku bingung gitu nya.
0: Bingung jeuna eta. Tah eta teh doang gitu nya. Jadi mah dari banting ieu nya. Jadi nyaran cinta anu kumanya
1: anu leungit
0: leungit
1: jadi dengan cinta anu leungit
0: ya gara-gara ditiup naon dia leungit ya
1: ditiup ku kitu puteung beliung bener gitu.
0: Bisa leungit kitu nya teu kapendak kitu ku ari kan jaman ieu modern teh
1: nya pan ari nu ngaran geus katiup ku angin puteung beliung mah eta nu ngaran kakasih teh buah di mana pan gitunya. Jadi teu pasti akhirna si kakasih ieu teh bingung nyiarna teh ka mana.
0: Kebing ya.
1: Akhirna mah lelempangan hiburan teh doang anu teu gaduh arah teh gitu. Karena meureun kakasih hatena tos teu aya atau ninggalkeun meureun gitu mencek urang teh mah. Karena judulna teh patah hati gitunya.
0: Jadi ieu nancepna ka mana ieu.
1: Ari anu alus anu alus nama meren nancep nama atuh dinu tiasa ngubaran hatena gitunya
0: anu biasa curhat gitunya
1: jadi manehna teh meren curhat gitu kan terus curhatna teh ka jelema anu tepat
0: tah gitu
1: gitu tapi lamun misalkan kalerasan teu ieu nama gitu sok nancepna di pos ronda eta gitunya
0: bener gitu ronda nya ngalimun we nya
1: ngalamun mana gitu ka mana gitunya jadi amun misalkan seseorang teh dalam keadaan patah hati teh seolah buntu tah
0: buntu nya
1: jadi seolah dunia teh berhenti berputar gitu ka mana gitu jadi pemandegan ataupun kacinta hatena tos teu aya dina hatena kita
0: teu aya di hatena nya
1: tapi urang ngadoakeun sugan manehna lelempangan teh mendakan kanu tiasa ngubaran hati manehna.
0: Jadi ulah mendakan jembatan bae nya
1: beusi. Ulah. Gitu. Ari
0: jembatan.
1: Ari kahayang mah eta lamun pas kondisi kos kieu teh

0: gitu ta. Tah mangga kadinya tah ka Paman Salim gitu nya.
1: Ya.
0: Nyariosna Kang Adit paminu ka dieu mah teu tiasa sapoe sapoe dua poe. Kada sabulan, kada nyicing di dieu cenah.
1: Oh, ngina.
0: Soalnya lamun misalkan pulang pergi moal ka naon ngaranna? Moal ka itung ongkos pergina cenah.
1: Kitu nya.
0: Gitu.
1: Ya benar-benar.
0: Bilih ya. Kang Adit hoyong-hoyong mah cenah atuh ka dieu mah enggak cenah.
1: Ya teh dadali manting ya
0: lagu nanti. Eta dadali manting ya Allah nya. Tapi eta karasa ta?
1: Ke alaman berinnya.
0: Maksudnya ke alaman yang karasakan pami hate nuju kos kitu teh kabayang ku urang.
1: Kabayang sanes nuju bulan ya sanesnya.
0: Sanes. Gitu. Ari nuju bulan mah atuh kalerasan meureun bentuk syukuran. Nya kan? Badai gaduh putra ataupun putri gitunya.
1: Hari iya mah.
0: Hari iya mah sanes nuju bulan ieu mah. Yeah. Itu mah bulan tok.
1: Rana jenggede Kang Jaronya.
0: Nyo mangga orang tengelih sahan atas lebet deh.
1: Daripada ngalamun tengah jalan ya.
0: Ayah sahabat ta di TikTok atau terapi di WhatsApp nomor tatuli.
1: Ayah di TikTok nanya ta ayah. Aduh nu geulis Aepa.
0: Oh anu geulis Bunda Aepa.
1: Aepa.
0: Wilujeng wengi.
1: Atuh nuhun ye simbah dina kadujengan ya sakeluargi.
0: Sakeluargi.
1: Terus aya
0: nu ge kahibur.
1: Mohon.
0: Terus
1: aya Azha.
0: Azha.
1: Aya Ambar Tanti.
0: Ambar Tanti.
1: Sarang Bayeng nya. Bayeng. Mohon.
0: Bayeng.
1: Teh hilap ka sadayana wae ye teh nya Pak Tiara.
0: Bapak ya, Tiara.
1: Ya,
0: ya hatur nuhun.
1: Hatur nuhun.
0: Terus lebatan dina TikTok na multatuli. Mangga di wartosan ka nu wargi-wargi nu sanes. Nu kalerasan wengi ieu nuju teu ka mamana.
1: Ya.
0: Urang dangukeun gitu acara multatul di acara hariring multatuli. Aya Mang Madroi anu gaduh radio tiluban. Oke Mang Jarwo. Gitu.
1: Ditambahan gitu nya banat jadi tilu ku ari mah radiona. Sanu dina mangga teh sesap hilapna. Neng Yuni nya sesap hilapna cenah ieu teh nya. Urang dangukeun ka Jarwo nya.
0: Yo mangga.
1: Kanggo sadayana anu dina mangga teh nuju ngadangukeun radio multatul FM dirangkas gitu.

0: Lebak.
1: Filosofi Batik Lebak. Pare Sapocong melambangkan sumber kemakmuran hidup dengan ikatan persaudaraan dan kerendahan hati. Gula Sakojor melambangkan sifat kegotong royongan dalam ikatan kekeluargaan. Batik Rangkas Bitung melambangkan ketertiban, keteraturan, dan keharmonisan. Batik Kalimaya melambangkan kehidupan yang kuat dengan harmonisasi warna kebajikan. Batik Leit Sijimat melambangkan kehidupan bersahaja dengan kelestarian alam yang kental dengan budaya. Batik Angklung Buhun melambangkan kedinamisan dan kegembiraan. Batik Lebak Bertauhid melambangkan citra kehidupan yang religius dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batik Serentaun melambangkan rasa sikap syukur atas anugerah kenikmatan dari Yang Maha Kuasa. Batik Lebak Sadulur melambangkan kekeluargaan, kesejahteraan, dan kebersamaan.

0: Pemirsa Kompleng Usadaya masih di 88 Multatuli FM-nya ya. Darso Tanjakan Burangrang ya Kang Jarwo.
1: Tanjakan Burangrang.
0: Pernah teu isok nanjak?
1: Iya mereng ngaran tanjakan di lembur mana mereng gitu nya.
0: Ya, mau di.
1: Makanya mereng disebut Bandung, Tanjakan Burangrang.
0: Burangrang gitu nya. Lagunya ya romantis, Pak.
1: Oh gitu. Nah,
0: tentang naon ya benih-benih cinta anu bersemi di alam. Oh iya, pengagum alam ya.
1: Gitu nya.
0: Jadi biasa anu biasa naik ke gunung teh nanta ngaranna tah pecinta alam.
1: PA, PA. Pencinta alam.
0: Pencinta alam ya. Jadi lagu ieu ngagambarkeun dua insan anu teh sengaja katimu ya. Di Gunung Burangrang.
1: Oh jadi dua insan anu katimu ditanyakan Burangrang.
0: Ya.
1: Dua insan ieu teh meureun memiliki kahobi nusarua.
0: Nusarua.
1: Salaku pencinta alam.
0: Ya, biasanya suka ke gunung berinya gitu nya.
1: Nya ke gunung. Moal teh ka laut ya.
0: Nah, moal engke aya ieu hiu
1: di. Heeh. Budak ari pencinta alam pasti konotasi atau lebih langsung gampang di emotna teh berkaitan sebuah paguyuban atau organisasi gitu anu pelestarian terhadap alam.
0: Alah,
1: gitu. Ya. Jadi lamun nu kitu teh ka gunung-gunung, ka leuweung-leuweung.
0: Leuweung-leuweung karesepna teh hobina ieu teh nya.
1: Heeh, ka hobina teh ya. Jadi terus meureun eta teh meureun lelembangan kitu teh meureun sekaligus nyieun peta gitu nya.
0: Peta nyieun peta.
1: Nyieun titik-titik. Pikeun junior-juniorna. Anu ke misalkan ayah naon tersebutna teh ayah kompetisi ayah meureun bentuk ujian tah para senior teh anu tipayun tah anu ngabuka jalan
0: jalurnya
1: gitu perintis sebutna
0: perintis,
1: perintis atau pembuka jalur nah para senior ieulah anu ayeuna anu ngajak ke para junior nu bade di tes gitu nya kenging naon lah istilahna gitu. Tah eta melalui jalur-jalur anu terus dibuka ku para seniorna sareng pencinta alam. Tah pas kabeneran meureun nya. Pendak deui jeung pencinta alam sanes.
0: Tah, ieu apal ieu urusan ieu mah ya Kang Jarwo mah ieu nya.
1: Lain apal kitu nya. Kapungkurna pan pernah jadi dokter. Pendak teh dirinya karena sama hobi kitu nya. Tah dina sama hobi eta pan ayeuna mengenal. Mengenal satu sama lain ya. Pan ari nungaran pecinta alam biasana teh orang-orang yang maunya teh bebas.
0: Iya bebas.
1: Tidak mau orang-orang yang apa namana teh lebih kepada anu sifatna aturan.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Bebas orang mah.
1: Jadi hayang adanya kebebasan gitu. Ayeuna pendak tah.
0: Ya, sarang saha eta pendakna?
1: Jeung Sang Bango biasana.
0: Bener, apalnya jadi ya dua hati anu kapikat gitunya eta teh di Gunung Burangrang gitu
1: di tanyakan Gunung Burangrang
0: tanyakan Burangrang jadi saksi ya janji.
1: Jadi saksi timbulna hati timbulna rasa kasono kacinta gitu. Jadi eta meureun mencurangna mah didedikasikan atau dijadikan saksi.
0: Saksi.
1: Neng, tanyakan Burangrang ieu jadi saksi urang pependakan.
0: Ditulis eta na tetangkalan meureun nya.
1: Tulis tetangkalan. Ngan ulah ditulis na tetangkalan talus. Besi kabacai. Jadi leungit gitu nya teh aya tandana gitu.
0: Ya, terus ya. Anu ayah di daerah mana ya teh? Tanjakan Burangrang mah di ditu di Bandung Barat jeung Purwakarta.
1: Oh, di Bandung Barat Purwakarta.
0: Gitu nya.
1: Nya.
0: Ha gitu nya jadi ieu teh sajarah. Lamun di urang mah naon ieu teh nyaeta di nagara luhureun mega Citorek.
1: Citorek eta meureun wilayah pegunungan, wilayah hutan lindung. Jadi meureun seur oge sih anu tos lebet atau meureun istilah apa namana teh organisasi pencinta alam nu tos dongkap ka dinya.
0: Mohon.
1: Gitu di samping memang di gunung apa nanti ngaranna teh Citorek atau napi nu disebut negeri di atas awan ieu teh sapertos pami misalkan cenah anu pernah ka Gunung Bromo.
0: Mohon.
1: Tiasa ningali awan anu ngumpul.
0: Ya, oh, gitu. Ngumpulnya.
1: Ngumpul nutupan kawah gitunya.
0: Mohon.
1: Tapi pami di Citorek mah sanes kawah.
0: Sanes ya.
1: Tapi di pegunungan anu nutupan ngaran palemburan atau napi meureun pasawahan gitu kan.
0: Pasawahan itu nya.
1: Jadi eta teh meureun kasebut na teh fenomena.
0: Fenomena ya.
1: Fenomena anu teu biasa ditingali
0: unggal
1: dinten.
0: Ya.
1: Jadi meureun pami hayang ningali negeri di atas awan teh kedah tahu jam jadwalna gitu.
0: Jadwal-jadwalna nya.
1: Jam sabaraha meureun cenah gitu.
0: Tapi kuari bagus ieu na Kang Jarwo ya.
1: Tapi nu informasi notos kadenya teh seueurna teh dongkapna teh ti sonten.
0: Ya.
1: Teras meureun ngawengi eta di kawasan eta, teras bisa ningalina teh subuh.
0: Subuh ningalina ieu nya.
1: Subuh nepi ka jam 8 gitu teh.
0: Oh iya.
1: Gitu. Dan ieu teh menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Lebak. Anu pernah dicanangkeun nu jadi program unggulan Bupati nu kapungkur.
0: Ya, mohon.
1: Bupati Iti
0: Itinya, mohon.
1: Jayabaya.
0: Jayabaya.
1: Sareng Pak Haji Ade Sumardi. Nah, ayeuna meureun tinggal nancor teh meneruskeun.
0: Meneruskeun.
1: Ngaran ngaran destin wisata nu pernah jadi program unggulan Kabupaten Lebak terus bisa jadi expose. Bisa menjadi kunjungan para wisatawan lokal. Kamu misalkan bisa mengundang wisatawan di luar negeri mah,
0: mancanegaranya.
1: Nah, itu kan bagian dari nanti tulang temanya, pendapatan,
0: visitnya, kunjungan ya.
1: Kunjungan teh, terus kemudian bisa jadi nilai pikeun ke nasional.
0: Ya,
1: gitu. Jadi wisata unggulan masyarakat nu bade dongkap ka kawasan Citorek.
0: Citorek gitu ya. Upami di Rangkas Bitung ka Citorek eta nganggo biasana Kang Jarwo ieu teh nya.
1: Upami nu biasa mah biasa aya nu ngangge motor,
0: eta centrang ka kumaha gitu.
1: Aya nu ngangge kendaraan roda opat gitu nya. Pan menentos di sadiakeun homestay sebutna teh ya.
0: Iya.
1: Rumah singgah lah sebutna teh nya.
0: Sayanya
1: rumah singgah teras meureun tempat-tempat anu biasa dijadikan hotspot. Tah meureun bahasa urang nama tempat anu bisa bikin nyandak foto bikin diabadikeun kana kitu.
0: Ya, mohon. Tah kitu eta teh nyaeta nagara luhureun mega Citorek.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Aduh, sini.
6: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
6: KTP.
7: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
8: Oh, iya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
10: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
9: Iya, Pak.
7: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: I love Lebak.
1: Gua Lalai merupakan objek wisata goa yang memiliki jalur aliran air bawah tanah yang keluar dari mata air atau tetesan dari rembesan sela-sela bebatuan dengan proses yang sangat lama dan membentuk stalaktit dan stalagmit. Struktur dinding Gua Lalai cukup kuat dan debit airnya pun cukup banyak, bahkan mampu mengairi sawah seluas 600 hektar di sekitarnya. Gua Lalai berada di Kampung Cipanas, Desa Sawarna, Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak, Banten.
2: Dengungkan terus 88 Multatuli FM.
3: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa Kaumdangu Sadaya, masih di 88.1 FM.
1: Ayah saha tadi?
0: Mungkin orang intipulannya.
1: Coba diintip.
0: Ayah kalangkang.
1: Oh, ayah kalangkang.
0: Anu disuhunkan ku saha ya.
1: Ku saha gitunya.
0: Coba orang intip deh ya.
1: Coba orang buka.
0: Ayah, wassalamualaikum ti Nurul Fatimah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lagu nate kalangkang
1: jadi oh, gitu. Biar teh lagu kalangkang disunkan ku Nurul Fatimah. Aduh. Iya teh pun bojona Kang Jainul. Wah, iya teh pendengar setia.
0: Nah gitu.
1: Anu dina acara wengi teh selalu always.
0: Always gitunya.
1: Hadir gitunya. Tidak pernah never
0: nih. Waduh, luar biasa ya padanya. Jadi Ari, naon ya lagu naon
1: Nining Meida nya. Iya mah kapungkur pami orang setacan ayu-ayuna gitu nya kapungkur. Lamun orang hajat teh pasti ieu jadi lagu anu jadikeun ciri khas.
0: Benar.
1: Lamun aya acara hajat boh eta hajat nikahan.
0: Eta ngalengka ge sembari ngabayangkeun teh aya. Kalangkang manehna gitu.
1: Kalangkang gitunya. Terus meureun hampir di setiap bumi teh garaduh ya dari album iya.
0: Kalangkang.
1: Kalangkang ti Nining Meida. Jadi ngarah cenah pami ngupingkeun lagu iya asa keur parasmanan cenah gitu.
0: Eta parasmanan orang mana
1: eta? Eta orang Bogor.
0: Jadi para wari menurutnya.
1: Pan kalangkang mah sering di nanya, sering dijadikan backsound.
0: Backsound.
1: Yeah. Bahasa orang radio mah pan backsound atau lagu latar gitu.
0: Latar.
1: Pami aya acara nikahan kayak gitu. Jadi pami aya cenah di lembur batur cenah aya lagu kalangkang rada ageung ka kuping misalkan di dieu teh nepi sakilo misalkan.
0: Oh, asli.
1: Oh, berarti di lembur eta aya nu keur hajat.
0: Keur hajat. Cirina eta nya.
1: Cirina eta. Gitu. Jadi terus apalun eta mah? Pemain muter lagu kalangkang geus mau jauh aya nu hajat.
0: Eta nya. Gitu. Sok aya hiburanna gitu nya.
1: Sok aya hiburanna gitu. Jadi lagu ieu teh nyaritakeun naon ta Mamang Roi?
0: Nah, jadi ngagambarkeun karinduan anu kuat di mana sosok bebene eta terus hadir tina bayangan.
1: Oh, gitu. Jadi ngalangkang. Lempang-lempang ka dapur asa aya.
0: Asa aya dina benakna pikiranna gitunya.
1: Lempang ka kamar mandi, bareng mana di kamar mandi teu asup, tedekan asup.
0: Tedekan asup naon?
1: Sieun.
0: Kalangkang na eta nya sieun gitu. Tidak ikan horengan wajah.
1: Hah? Tidak ikan
0: horengan
1: wajah. Tidak ikan. Isinan gitu. Isinan. Tapi lamun misalkan ke kamar, aman ke dapur, ke tempat tidur, eta kalangkang pasti maturan.
0: Oh gitunya. Jadi upami ka eta mante.
1: Ente aja, mana ke fokus banyak. Ker ka kamar mandi ker fokus manehna.
0: Fokusnya.
1: Boro-boro mikiran nu kitu, mana ker mikiran fokus manehna gitu. Jadi nunjukkeun di kamar mandi mah.
0: Lalu lihat teuing.
1: Tapi pemin nuju di luar kamar mandi mah yakin.
0: Yakinnya.
1: Keur lembang ka padamelan pasti ngalangkang.
0: Tah eta.
1: Dina kendaraan pasti ngalangkang. Komo di tempat nu mana keur menyepi mah nya. Keur menyendiri. Eta asa ngalangkang eta kakasina teh.
0: Lengkap.
1: Kaingat-ingat be.
0: Ingat
1: be. Lamun cek eta teh mah lamun atawa mah laguna teh. Aku mau makan ingat kamu cenah gitu tah. Aku mau tidur ingat kamu.
0: Bener-bener gitu. Tamanya.
1: Ngan cuman teh ingat kamu teh pas aku ke kamar mandi.
0: Karek teh ingatnya. Cewelan gitu ya bayangan gitu ya. Bagian orang lain gitu ya, store gitu ya.
1: jadi bagian orang nabung eta mah.
0: Eta mah ya.
1: Bagian orang nabung gitu. Cuman pamitos pinu kada pindah.
0: Terus keluar inget deui bae
1: tadi. Terus keluar mah inget deui.
0: Ngabayang deui bae.
1: Ngabayang deui buah kasih AA, buah kasih Neng gitu nya. Beuh, eta kalangkang ya. Pokoknya mah luar dalam lah tama.
0: Pemirsa Kaumdangu Sadaya urang lajeng gendeunya di 48.8 di Tabu 22 nya.

0: Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel,

0: Iya, Neng Uis kan jarwo.
1: Neng Uis. Kurang mah cenah Neng Uis. Coba
0: orang ngomong teh. Kang Mari Kang Jarwonya, Kang Jarwo lebih apa lah?
1: Atuh pan ada nungaran jalmi boga ngaran teh pasti beren gaduh lembur.
0: Lemburnya.
1: Gaduh Ibu Ramana gitu kan.
0: Deket jalan teh ya?
1: Hah?
0: Deket jalan teh.
1: Kayak dorong Terawangan ya. Iya, Bu Mina teh deket jalan payunan masjid apa berhabar ya jadi. Ya jadi mah pun adi.
0: Ya pun adi.
1: Pami anu di payunan jalan, di jalan bumina payunan masjid teh pun adi.
0: Pun adi.
1: Namina teh Neng Euis.
0: Neng Euis.
1: Pun adi eta mah. Gitu.
0: Kisahna ieu teh.
1: Kisahna eta harita jaman Mang Jarwo jeung satengarana Mang Kalesto. Mang Kalesto pupar-papar ke lembur batur. Buat papar maksudnya mah yang ngaseurkeun silaturahmi.
0: Silaturahmi intina
1: gitu. Jadi ulah ukur dirangkas sebagai silaturahmi

0: meren gaduh silaturahmi atau kawar rangkas, kawar umum, kecirende, kapandeglang,
1: deglang, gitu. Serang, ya.
0: Kaserang, kakopo, itunya,
1: etama
0: lalambahan mang lobet, etama,
1: lobet,
0: mang lobet di laga eta, yeah. Anu aya di maja cicinta, etama, beneran. Seluruh nungaran ayah penas belah mana lemburna terus di dongkapan
1: itu jelemah itu
0: hah?
1: Jelemah
0: uci sarwa jeng kang Senegal
1: Senegal, wah itu malah ini
0: iya, asisten direktur asisten direktur Mang Ali asisten Mang Ali iya jadi kemana-mana iya Mang Ali pasti Mang Senegal ya ayah dong perangko gitu
1: dong perangkonya
0: jadi lembur mana manehna intelna ya intelijenna gitu jadi sebelum berangkatnya sudah mendapatkan informasi lengkap dan akurat bahwa Bumina di anu belok belah kiri belah kanan
1: apalnya
0: nomor sabaraha gitu
1: apal
0: eta luar biasa mangali eta
1: luar biasa
0: makana ayeuna nanti ngaranna lebih banyak berada di jalan berada di jalan itu karena memang memfokuskan diri jadi nggak semua apa ningalian jalan-jalan bumi ya nama gitu emang Mang Ali
1: warimanya Ali
0: ditaros nontos ente iya malah teka buru cina jadi orang kata teka buru cina gitu
1: padahal iya ya amang doang gitu ya
0: teka buru cina gitu aduh kapungkur mah beneran Google Map ge asana mah katinggaleun ku Mang Senegal memang Ali mah. Apal setiap pelosok tea gitu.
1: Apa nama apal beta mah dua.
0: Pang lemburan, pang buntutan, pang bucetan ge apal ku nama.
1: Beta apal bae nya. Luar biasa nya.
0: Biasa di luar. Aduh, ieu digara-gara neng eus ieu.
1: Neng eus nya. Aduh, ieu neng eus.
0: Panari ngaranna ge eus meureun beda jauh meren sebutan lalaki teh meren ke awewe nyebut gelis gitu kan meren disingkat eis gitu ta
1: gitu nya iya yang eis nah nanggapana isin-isin gitu
0: oh gitu nya
1: ngerasa isin jenah disingkat ngerasa gelis isin. Nah, gitu gitu nya sedikit nah dia teh seetik jual mahal gitu
0: oh gitu atau pen
1: hari pemuda nu sering nyatakan cinta
0: hari awalnya meren wajarnya jadi ente langsung narima ente langsung breh-brehan karena tadi teh meren anu dimiliki ku perempuan teh eta gitu jadi menahan diri
1: ditahan.
0: Meskipun manehna teh bener suka tapi ari anyar-anyar kene mah mau langsung ditembokeun teh Mang Madroni
1: kitu nya
0: moal gitu
1: apal juga nama diintip ya ku Kang Jarwo nya
0: sanes ngintip eta dina buku Parimbon Parimbonna kitu jadi setiap perempuan teh meskipun dengan begitu besar rasa sukanya terhadap pasangan tidak akan langsung memperlihatkan rasa kesukaannya.
1: Oh, pantesan ya.
0: Gitu.
1: Padahal suka ya, teresepnya.
0: Padahal meresep. Tapi karena memang naluri perempuannya sudah diciptakan seperti itu, mau langsung ninggalikan sama Madroi.
1: Kadang-kadang kan lelaki teh nyaho ieu nya gitu nya.
0: Kadang di pasihan kumaha teh model ujian.
1: Ujian ya.
0: Bener teh ieu anjeunna teh di pasien 3 bulan masih ningalikeun teh rasa kasukana teh kasih sang bango eta sang gitu bango. Kan.
1: Aduh.
0: 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu kan.
1: Diberi kesempatan ya.
0: Di pasien kesempatan pikeun ngabuktikeun. Ngabuktikeun rasa kasukana ngarasi awewena teh ngarasa yakin. Gitu ketika menerima dan mau membukakan rasa hati teh sudah dengan ujian yang sudah dilakukan. Makanya ketika sudah ujian dan segala yang sudah dilakukan yakin dicana kata ditepangkeun ka kolotna.
1: Waduh, langsungnya
0: abah. Ma, iya,
1: ya.
0: Calon, cina gitu.
1: Itunya biasa nak itu ya.
0: Nepang ke, gitu. Malah sok nawaran ta, gitu. Ira cina bare amang ke bumi, nepangan Ibu Rama, cina gitu. Manya orang arek kikian we, cina gitu. Mun hayang aya kepastian, Rita Sugiarto, cina gitu. entong digantung we gitu. Bobogohan we.
1: Nya.
0: Tapi teu dek ngadongkapan ka bumi ka Ibu Rama eta.
1: Aduh.
0: Eta susudewo eta.
1: Keur ngumpulkeun heulan meureun eta nya.
0: Atunya pan.
1: Tulila teh ngumpulkeun mah nya.
0: Jadi pan meureun pihak lalaki teh meureun didongkapan teh meureun kudu nyandak cacandakan gitu teh. Ngumpulkeun gitu. Bades ketika dongkap teh tos siap. Gitu.
1: Datang nu lebih siap kumaha eta?
0: Hah?
1: Datang nu lebih siap kumaha eta?
0: Datang nu lebih siap.
1: Lebih bingung tanan kok keluargana ya.
0: Atau pami eta mah tinggal di serahkan ka pihak si awewena.
1: Gitu nya.
0: Ari yakin dengan pilihannya atau meureun sanajan dongkap aya nu lebih siap ge atau mau ditarima.
1: Tinggal gitu nya, sebenarnya kan gitu nya.
0: Sanajan cenah anu lebih siap nyandak mobil BMW cenah.
1: Rodana seberapa?
0: Rodana 3 misalnya gitu. Atau mau ditarima ke manana? Jangan percaya kan nu mawa radio doban.
1: Lalu yang Pajero tilunya.
0: Lain langsung hangseri. Sok inget sorangan orang. Sumpah Mang Marroe. Jadi asa cerita sorangan nih begitu.
1: Bener.
0: Gitu datang, boga status lagi, anu boga wilayah.
1: Cerita. Nah, beuh biasanya.
0: Barang datang kurunyong Astra Jingga. Nu gaduh radio doban cenah. Keukeuh,
1: elek sanegana boga pesawatnya.
0: Keukeuh eta mah hayang ka Astra Jingga bae sarjan boga radio doban.
1: Luar biasa.
0: Gitu.
1: Iya, eta nu ngaranna cintanya.
0: Eta kitu.
1: Kadang-kadang teu pandang kana ieu nya.
0: Moal ningalikeun nu ngaran pakaya.
1: Pakayanya.
0: Atawa napi status kitu.
1: Beureum
0: geus bogoh mah.
1: Beuh damanya.
0: Sanajan cenah eta ngan ukur boga radio doban.
1: Doban.
0: Atuh yakin. Gitu.
1: Nya. Aku rasa persepna itu nya. Eta luar biasa.
0: Ditanya teh meureun. Nah, cenah ku keukeuh eta kan wabura deuban. Suarana cenah gitu.
1: Alam cenah gitu nya.
0: Suarana cenah pamiseran teh asa ngarencangan
1: cenah. Oh, gitu.
0: Asa ngarencangan neng. Baju bobo teh aya asa digigir gitu.
1: Di jero bantal.
0: Aduh, eta mah masa lalu eta Pak Madro.
1: Ya,
0: ayeuna mah moal tiasa kitu.
1: Nah, eta pamadro perjalanan ya.
0: Heeh, moal tiasa doang kapungkur. Gitu. Ayeuna mah pan seueur handphone.
1: Waduh, luar biasa.
0: Jadi moal aya istilah barat ibaratna suarana teu asa ngarencangan teu tiasa eta mah.
1: Teu tiasa.
0: Aya handphone langsung video call.
1: Gitu. Jadi dina handphone teh tiasa pakicep-kicepnya.
0: Hehehe, pake cem-cem deh. Pengbereman gaya salingin sama. Eta keluar biasa na teknologinya. Kapungkur mah teka pikiran sama Mang Madro.
1: Iya gitu nya.
0: Cena cekolotnya mah. Jaga ceng cena. Kemah cena bisa. Bisa patempo-patempo cena. Gitu jelema anu aya di luar negeri bisa ketempo banget na cena gitu. Yang jenis na.
1: Bisa aja tau omongan gitunya.
0: Iya gitu.
1: Kenyataannya ku hari geus aya
0: nya. Kenyataannya memang tos ka ayeuna tos karasakeun.
1: Oh,
0: gitu ketika handphone eta lain hanya di telepon telan hanya digunakan keun komunikasi. Tapi ayeuna mah komunikasina lain ukur tina audio, tapi tiasa ningali.
1: Tah eta.
0: Gitu.
1: Gitu nya.
0: Luar biasa na teknologi teh ya.
1: Ya
0: jadi yang ieu teh memang geus diceritakeun ku kolot baheula teh ya. Gitu. Jeung ku film-film go iya teh ya zaman-zaman film-film orang sok nonton video. Di mana teh ngaranna?
1: Di
0: Na TV. Di
1: TV
0: nya. Dina video film Cina film Jepang.
1: Jepang.
0: Jepang ya. Jadi dina film Jepang teh harita masih tahun 90-an. Komandana bisa ngobrol teh jeung anak buahna dina TV teh ya. Yaitu
1: ta. Iya nya eta nya.
0: Tah aina karasakeun kurang aina. Bisa ningali langsung.
1: Iya.
0: Ayeuna mah disebut nanti ya, nanti ngaranna video conference. Video conference teh ketika presiden misalkan ingin bertatap langsung dengan para pimpinan anu di masing-masing daerah cukup dengan video conference.
1: Singkatnya
0: tanpa harus datang ke lokasi cukup dengan video semua bisa mengikuti.
1: Mohon.
0: anu di luhur bisa ninggalin anu di handap, anu di handap atau bisa ninggalin di luhur gitu kan.
1: Anu hiber bisa nya. Di luhur.
0: Buh, pokoknya nama luar biasa air namanya. Jadi bener cekolot eta.
1: Jadi omongan kolot eta kadang tepat gitu nya.
0: Emang kenyataan.
1: Kenyataan
0: gitu. Kenyataan gitu.
1: Makanya kudu dihargaan, dihargai gitu nya. Omongan kolot mah kadang-kadang ibaratnya perah gitu nya.
0: Nah,
1: bisa nyatanya.
0: Jadi merentos sebuah ngeran ngerasakeun nan ngaranna teh uyahna cenah.
1: Uyahna kahirupan, amisna,
0: amisna pahitna cenah. Jadi apal ka payun teh bakal kumaha.
1: Jadi nyaho gitu sebenarnya mah gitu nya. Ngan kadang-kadang kolot mah lebih cicing gitu. Oh, eta mah geus pegawaian kula baheula mah gitu nya.
0: Tos lebih peka manehna teh.
1: Peka meureun gitu tanya. Jadi lebih ngajaga gitu nya.
0: Atuh ayeuna mah beureun kana bentukna kana teknologi
1: divisualkeun. Divisualkeun gitu.
0: Ari kapungkur mah beureun lain bentuk visual eta mah.
1: Iya.
0: Bentuk goib anu secara langsung mempertemukan
1: ta gitu. Eta.
0: Nah, ayeuna mah goibna dilangsung ditinggalikeun,
1: ketingali.
0: Gitu.
1: Luar biasa.
0: Bisa ningali cenah Mang Madroy nuju siaran lewat TikTok cenah.
1: Eta cenah ge.
0: Kapungkur mah cenah bisa nguping suara Mang Madroy teh hanya tina suara.
1: Tapi kuari mah meureun bisa dina ieu nya.
0: Ayeuna mah tina live streaming tiasa ningali, tina TikTok bisa ningali, tina Facebook tiasa ningali gitu.
1: Oh, ngomongna kieu, oh seurina kieu cenah gitu nya.
0: Oh, hareng Mang Madroy teh rambutna rada gondrong. Oh, Mang Jarwo teh hareng rambutna rada putih. Gitu.
1: Jadi jelas gitunya.
0: Katingali.
1: Nah, itu teh kemajuan zaman yang bisa ngarubah segala. Nah, gitunya. Berandang ukur dia ya.
0: Ayo.
1: Cinta ti hetikus endang.

0: generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Love Lebak.
1: Keindahan salah satu pesona wisata laut yang dapat dikunjungi dengan memandangi ombak khas Pantai Selatan bisa dinikmati di Pantai Cibobos atau Pantai Karangsongsong. Terletak di Desa Cibobos, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten, Pantai Cibobos menawarkan pesona keindahan akan hempasan ombak dengan benturan karang yang menarik. Pantai ini bisa ditempuh selama 2 jam perjalanan dari kota Rangkas Bitung.
2: Dengarkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Es lilin. Aya anjar boleas tening meida.
1: Es lilin.
0: Muhun.
1: Ari es lilin mah kapungkur penangasaan. Yang enak mas mau ngesteti atas tak ayah
0: ya? Barimanya es lilin teh kemana
1: kan, ya? Kan ari es lilin mah orang apa ngate anu di gerobaknya?
0: Digoyang-goyang eta es lilin tadi goyang-goyang.
1: Digoyang-goyang eta aya anu coklat. Ayam kelapa.
0: Kelapa rasanya.
1: Jadi kasir kami ingat ke pedagang nate, rambut rada gondong, rada badak jalmin nate. Kata kapungkur mah icar nate di SD Multatuli.
0: Tatulinya.
1: SD Multatuli, terus di SMP Hiji.
0: Hiji.
1: Nepi kaun alun.
0: Eta
1: ngedah. Eta kelar sumpah. Jadi urang teh bisa terangkan ngaran es krim aya namanya di botolnya.
0: Es krim.
1: Eh namanya buatnya es krim, bareng teman karena es lilin
0: cair deh nya, cairnya
1: tentunya, jadi dikotakan terus diberi tusuk gitu nya apa yang nama tusuknya dina kayu, bareng teman dina etetah, dina awinya dina awi, terus digoyang-goyang gitu
0: goyang,
1: dicabut aja di es lilin
0: menahun tak nya, menahun tak
1: atau menahun
0: jadi gampang cair tehnya.
1: Iya gampang cair. Yang memang kan eta asana dirangkas gitu mengan eta doang hiji-hijina.
0: Iya eta hiji.
1: Dagang es eta.
0: Duh rasananya.
1: Mohon jadi
0: bari mata aya eta deuh.
1: Abdi Mang Jarwo inget jadi asa zaman keur waktu sekolah menaen apa enam SMP-nya.
0: SMP-nya.
1: Pan kaleresan bari tuh teh mengenyam pendidikan SMP nate di ST.
0: ST-nya?
1: Sekolah Teknik.
0: Mun pan tepat tepangnya.
1: Papayunan sareng Gedung Juang. Nah, ayeuna mah di Angge sekolah eta teh jadi kantor DPKAD lah.
0: Nah, pendidikan ya.
1: Maksudna dinas pendidikan. Jadi pembinaan kepegawaian.
0: Oh, anu di hareupkeun pamitran ya.
1: Mohon payunan Gedung Juang. Jadi akhirnya itu jadi kantor, kantor kepegawaian. Kapungkur mah zaman Mang Jarwo sekolah di dinya teh, eta teh sekolah ngaranna ST hiji, ST 2.
0: Ieu nu di luhur apa nu di handap ya?
1: Pami ST hiji di handap.
0: Handap,
1: tapi pami anu kelasan ST 2 eta di luhur.
0: Di luhurnya.
1: Nya di lantai 2. Eta mun taun sabaranya 8 hiji. 88 lebih ke 8 hiji eta ngenyam pendidikan di dinya sekolahna
0: sekolah tekniknya Batu negeri
1: anu italan es lilin eta eta sok nongkrong di dinya
0: nongkrong
1: mohon
0: lami eta nongkrongna
1: atuh lumayan meureun atuh bukan mati mulai jam 10 jam istirahat teh Mang Madroe
0: asup deui teh ka sekolahan
1: atuh biasa kabur ka Mang Sangsang ka Ibu Sangsang
0: sok kadinge nya
1: sok kaburi urang kadinge sok diubur-ubur ku pak guru nya
0: aduh
1: naon cenah mana sekolah diburi di nan di warungna Bu Sangsang we cenah Mang Jarwo cenah gitu sejarah kami eta
0: itu semnya
1: pak doangna matos teh ayam bareng nan Ibu Sangsang teh
0: Sangsangnya
1: iya sanajan nan karena cerewet gitu tapi hade kemudian dia gitu karunyaun begitu mudah-mudahan pemitos mayunan gitu di cangkang kuburana
0: amin
1: di hampura dosa-dosana gitunya
0: mohon amin
1: karena kuku mage eta
0: jadi sejarah
1: disebut teh ya. Ibu warung gitu
0: ibu warung
1: anu sok naonnya nyumputkeun kami para siswa anu didinya gitu ngakelerasan pak guru nuju iya nuju nan mariksa gitu barudak anu rada bager gitu ta. Nyumput cenah tu aya guru tu mah teneangkeun dan nyumput kana ka buri.
0: Teh teh kenangan ya.
1: Kenang-kenangan termasuk eta es lilin.
0: Es lilin ieu
1: nya. Mohon. Jadi sapangatahuan Mang Jarwo es lilin anu berkaitan tadi nu digoyang-goyang tangan eta hungkul hiji.
0: Heeh.
1: Anu ngicalan teh gitu. Teu aya sanes deui Mang Mang Roy itu yang sanes deui. Kan eta dua ngan anu icaran teh.
0: Goyangna ka kiri apa ke kanan eta?
1: Atuh biasa digeboy-geboy teh. Digoyang-goyang kemainan Jepang dina handap teh seueur S-nya.
0: Heeh.
1: S meureun ditambahan ku uyah gitu.
0: Oh, di uyahan ya bener.
1: Di uyahan ngaran supaya jadi pengeras gitu tambah ngejat teh. Dan ngena ilmu fisika
0: sebenarnya
1: pada itu mah sebutna.
0: Iya, mohon.
1: Tapi temeng pedagang eta teh eslin beureun belah mana ilmuna beureun. Soalnya kan eta dong hiji-hijina.
0: Luar biasanya.
1: Hiji-hijina anu setahu Mang Jarwo gitu nya.
0: Punggur eta nya.
1: Ngalaman jajan disebut eslin teh eta gitu. Anu kasana sama anu jalan es anu di nanti di kosrok-kosrok teh. Es naon teh ngaranna?
0: Es no, es mambo.
1: Es mambo cenanya pan aya nu beureum, hejo pan gitu nya. Gitu ya, tempen di kaitkeun teh pake naon teh mah?
0: Awi teh nanti ya.
1: Batok.
0: Batok.
1: Batok anu buntut nanti emang
0: menroy. Benar.
1: Dikepul-kepul teh nya. Terus digulaan gitu
0: kan. Gulaan warnanya.
1: Jadi warna makanan eta mah es naon rebet tadi?
0: Mambo.
1: Es mambo aja warna-warni gitu.
0: Warna-warninya.
1: Ari es lilin mah eta hungkul. Gitu nya.
0: Eta nya.
1: Geus memendakan eta memang memendeko. Jadi mendakana kudu ka Alfa.
0: Ka Alfa.
1: Ka Indomaret beureun.
0: Beureunnya.
1: Ka warung Madura teh es krim mah mangaranna.
0: Es krim gari mah nya. Ya es krim itu ada banyak. Tapi tete kenangan mah isok mau poho gitu nya.
1: Orang
0: kadang-kadang gitu. Nyerepet kadieu pasti pada kenangan. Orang ngobrolkan kadieu itu pasti ingat kenangan gitu nya.
1: Soalnya pan seueur lagu-lagu Sunda teh anu populer di zaman harita, di zaman 80-90 gitu nya. Tapi ke tahun 2000 teh meureun masa-masa pemuda kelahiran 70-an.
0: Ya, man.
1: Gitu masa-masa pemuda kelahiran 70-an oke beren kelahiran 80-an beren masih ngerasakan eta gitu. Tapi pami kelahiran 2000 mah asana tos teu ningali eta tos temendakan gitu.
0: Temendakan eta mambo nya. Kenangan indah tanya. Kuari mah oh, belengep eta laguna ge. Encen aya belengep mah nya.
1: Nah belengep.
0: Lagu beleng aya belengep eta anu jerona aya serundengan. Tah eta apa nya?
1: No es rundengan ya. Naon ya ayeuna mah nyebut
0: teh. Beulah mah di PU tah, di dinga. Mentah ka dinga. Wale.
1: Aya bener. Lah mah kenang-kenangan mah Manroi mah.
0: Dangdur di ieu teh ya nya, jerona mah eta.
1: Oh, iya iya.
0: Apa pasti apalah Kang Jarwo ge apa.
1: Nya nya, ngan ngaranna teh rada-rada aneh teh belengep
0: ingetnya. Udah ingetan ya, inget mah inget merensok ulin ke PU.
1: Pana mah anu detan ku sarundeng merah.
0: Bagaimana mah PU deket dia pan? Deket non karena eta tah, oh kantor pos.
1: Oh
0: nah, kantor pos bagaimana mah.
1: Oh kapungkur.
0: Kantor pos kuari eta.
1: Sama meh ngalih ke onanya.
0: Iya mohon.
1: Nya.
0: Nah eta tah bagaimana banyak sejarahnya. Biasanya SMP 4 eta mas ST
1: kalungkur. Ada soalnya laman tos di pengkeren eta mah. Misalkan lu caket-caket ke Telkom gitu nya.
0: Telkom.
1: Eta mah warung Sabodo.
0: Warung Sabodo. Heeh. Sampai tagihnya.
1: Jadi zaman hareta mah 100 jeung endog eta.
0: 100 jeung endog ya.
1: Nya 100 rupiah.
0: Heeh nya.
1: 100 rupiah teh makan jeung endog.
0: Heeh.
1: Gitu.
0: 100 ya.
1: 100 rupiah. Soalnya kami jajan di bere jajan teh zaman sekolah STT 300 perak.
0: 300 perak kabeuli sango jeung endog.
1: Nya 100 perak teh sango jeung endog. Oh, gitu iya. Harita. Meureun ari nu anu apaleun mah anu lulusan SMP hiji.
0: SMP opa.
1: Anu cara lager lah gitu nya, anu sakampungna jauh ka Sabodo gitu nya.
0: Iya nya.
1: Ya SMP opat, SMP SMP ti, salah SMP tilu. Jadi nya teh eta mah SPG nya.
0: SPG kabungkur.
1: Nah, kabungkur mah SMP tilu teh nya.
0: Iya.
1: Pasti kedarenya anu arapaleun teh pohonna mah. Anu arapaleun Sabodo eta barudak ulin.
0: Ulin.
1: Jadi baru dak nan ngasebut nanti pemain band.
0: Nah eta besok adekad itu kayaknya besok rekreasi kayaknya ku hayangnya terang iya nya keayaan di tempat di Rangkas Bitung gitu nya.
1: Mohon. Soalnya pan mengenapan ka alun-alun.
0: Alun-alun.
1: Mohon gitu.
0: Olahraga ka alun-alun.
1: Alun-alun. Jadi alun-alun teh salah satu tempat di Kampung Gorki memang tempat kumpul masyarakat.
0: Ya.
1: Gitu nya. Tapi pami malam minggu mah seuna ka pasar malam.
0: Mun ya.
1: Ya ke pasar malam eta ukur lembang doang eta.
0: Resep bae nya.
1: Resep bae muter-muter di jalan Sunan Kalijaga, di Tirtayasa ke pasar malam anu aya jadi stasiunnya.
0: Stasiunnya.
1: Gitu tah. Ukur muter doang eta.
0: Beuh.
1: Jajan mah henteu.
0: Ayo bioskopnya. Bioskopnya.
1: Ayo bioskop. Nah, tenggarana pada temah.
0: Apollo.
1: Apollo mapan di Jalan Sunan Kalijaga, Payoneer Terminal.
0: Ayo Mas Seminar.
1: Nah, ayo tas nangarana seminar. Seminar. Anu di Payun, anu ayeuna di Kapukur mapan di pasar buah-buahan ya.
0: Pasar buah-buahan.
1: Jadinya.
0: Ya itu nya.
1: Eta bioskop seminar eta.
0: Ya be eta mah nya.
1: Be eta kam asal number. Pokoknya luar biasa lah.
0: Ya. Ayo orang nanggu gede ya.
1: Ayo mangga.
0: Saya nuker ngalamun.
1: Atau biasa nama nuker ngalamun nunggu warung.
0: Nungguan dia nya.
1: Nungguan pembeli.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi
4: Konten Happy.
3: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Love Lebak.
1: Pantai Karangnawing terletak di Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten. Pantai dengan keindahan yang masih tersembunyi di pesisir pantai selatan ini menawarkan pemandangan yang masih asri dengan perpaduan padang rumput hijau dan sungai kecil yang langsung menuju lautan. Akses menuju ke lokasi pantai ini sangat mudah ditempuh, yakni hanya sekitar 15 menit dari pusat kota Kecamatan Malingping ke arah Bayang. Untuk sahabat yang membutuhkan tempat bersantai dan berlibur, maka kawasan pedesaan pantai yang bernama Muara Binuangen tidak boleh terlewatkan. Berlokasi di sebelah barat Lebak yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pandeglang, akses lokasi pantai ini bisa ditempuh melalui Rangkas Bitung via Gunung Kencana, Malingping dengan waktu perjalanan 3 jam normal. Di sekitar lokasi pantai terdapat pasar tradisional yang menyatu dengan tempat pelelangan ikan.
2: Dengarkan terus 88 Multaturi FM.
3: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa Kaum Dangu Sadaya mane waktos nantang awi di acara seni budaya Sunda Pop hari Jumat katolinya.
1: Mohon
0: orang
1: orang kedah undur diri di tengah ruang dengar pemirsa sadayana.
0: Mohon
1: tuluy orang ngucapkeun hatur nuhun ka sadaya pamirsa nutos ngiringan dina acara di awal nepi ka ayeuna. Teras oge teh hilap urang nuhunkeun hampunten. Pami aya ucapan nu kurang mengenakan gitu nya.
0: Kana manahnya?
1: Anu ka mananya nieta urang Banyol insyaallah urang teh tiasa pendak di acara nu program nu sarua deui gitu nya.
0: Urang tutas di nawangi ieu nya tadi na acara Riring Baldatul Akhir dalam.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: آله وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Mansurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_mutatuliafm atau klik laman kami di mutatuliafm.com.
1: Radio Mutatuli FM.
2: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_mutatuliafm atau klik laman kami di mutatuliafm.com.
3: Ada apa di bulan
4: Juni?
3: 25 Juni, Presiden Republik Indonesia ketiga Bachrudin Yusuf Habibie lahir pada 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional setiap tahunnya untuk memperkuat aksi dan kerjasama secara global. Penetapan 26 Juni sebagai Hari Anti Narkotika Internasional dicanangkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime pada 26 Juni 1988. Tanggal ini dipilih dengan mengambil momen pengungkapan kasus perdagangan opium oleh Lin Jesu di Humen, Guangdong, Tiongkok. Hari keluarga pertama kali diperingati pada tahun 1993 di Lampung. Sedangkan keputusan Hari Keluarga Nasional menjadi hari penting jatuh pada tahun 2014. Hal tersebut berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2014 yang menetapkan Hari Keluarga Nasional diperingati setiap tanggal 29 Juni.

0: rompi.
1: Tak ku tunggu hati sempurna, tak ku cari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa aku pernah tersesat. Namun sejak hari ini,

0: sahabat Multatuli. Mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Kita bisa memiliki pikiran positif dengan bantuan meditasi. Meditasi juga bermanfaat agar pikiran kita menjadi lebih jernih dan mental menjadi lebih siap. Cobalah untuk melihat berbagai sisi positif yang kita peroleh selama ini. Selain itu, berterima kasih kepada diri sendiri karena bisa melewati hari kemarin dapat dilakukan agar kesehatan mental kita lebih baik.
1: Yuk, isi akhir pekanmu dengan hal seru di Multatuli Weekend. Hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Menyajikan dunia anak, remaja, serta segmen literatur Multatuli yang membahas rekomendasi buku dan film menarik. Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.
2: Good night.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdi Negara Pusat Rakyat Bitung, Lebak Banten. Good morning everybody. Selamat hari Sabtu. Emang Landeri menyapa kamu semua di pagi yang lumayan dingin ini ya. Menemani sarapan kamu pagi hari. Masih libur-libur ini hari ini, weekend. Kemarin tanggal 27 ya, di bulan Juni 2006. Ada keseruan apa di hari ini? Tetap di 891 Radio sudah dibuka satu lagu di Bakuncar featuring Lala Kuta dengan Kisah Romantis. Dan akan ada kisah romantis apa berikutnya di antara kita sahabat Muta Tuli. Tetap di 891 FM.

Nah, melekan semuanya ya. Buat yang baru bangun, ayo jangan tarik selimut lagi. Mataharinya udah nongol ya. Yang bikin kopi jangan lupa gulanya sedikit aja ya. Jangan sampai kebanyakan gula, nanti manisnya kebangetan. Ada apa di minggu kali ini, sahabat Multatuli? Apa yang sedang kalian lakukan? Ada yang baru mau buka toko misalkan ya jam segini. Semangat ya, meraup pundi-pundi amal kehidupan. Oke, dan terima kasih sudah memilih Radio Multatuli sebagai teman pagi sahabat Multatuli. As we know ya, pagi itu ibarat halaman pertama sebuah buku nih yang ceritanya mau cerita seru, menyenangkan, atau penuh semangat. Semuanya dimulai dari cara kita membuka halaman pertama itu. Kita berfilosofi lah ya. Jadi yuk kita mulai hari ini dengan senyum. Siapa tahu senyum kecil pagi ini bisa membuat rezeki kita mengalir dengan deras gitu ya. Oke, selama beberapa jam ke depan Eva Wulandari menemani sahabat Multatuli FM dengan lagu-lagu pilihan, obrolan santai, informasi ringan, dan tentunya cerita-cerita seru yang bisa bikin pagi ini lebih ramai ya sahabat Multatuli, dengan suara aku yang menggonggong ini. Kalau kamu masuk tim kopi apa tim teh nih sahabat Multatuli? Kalau aku sih teh ya, karena kalau kopi tahu sendiri. Lambung aku sudah lemah lunglai, tidak bisa lagi menerima kopi-kopi yang imut itu ya. Jadi aku teh aja deh gitu ya. Teh dengan sedikit dengan sedikit susu gitu ya. Kemudian juga ya, kalau pagi-pagi kalau orang Indonesia sih biasanya identiknya dengan gorengan ya, sarapan gorengan, buras tangkep. Cina, apa itu buras tangkep? Aku waktu awal-awal buras tangkep tuh apa? Ternyata buras ya. Ya, atau lontong yang disatukan gitu prosesnya. Tangkepan mereka, guys. Ada yang masuk kerja di hari ini, nggak apa-apa ya, santuy, slow ya, karena kalau bukan kita yang mencari nafkah, siapa lagi? Dan tentunya syukuri deh masih bisa bekerja dengan baik ya, kita masih diberikan kesempatan dan juga kepercayaan. Karena banyak orang di luar sana yang menginginkan posisi kita sekarang ini gitu. Jadi jangan selalu mengadah ke atas ya sahabat Multatuli, coba lihat deh ke bawah. Orang-orang yang sulit gitu ya berada di posisi kita. Tapi kalau kita berada, siapa juga yang mau di posisi gue? Selamat pagi Atun. Atun sedang mendengarkan tidak ya? Atun, how are you? Oh, Bunda miss you so much ya. Anak-anakan aku guys, kalau di Multatuli itu kita ada persatuan nih, Mama Posyandu. Ini sebentar lagi juga ya, Tika Nursantika sebentar lagi rilis nih baby girl, baby boy. Nanti akan jadi surprise tersendiri deh ya. Oke. Untuk kamu juga yang sedang menantikan mungkin kelahiran si buah hati. Lala, berbahagia sekali ya. Hati-hati yang mau pergi ya, awas dompetnya ketinggalan ya, atau mungkin sendalnya beda kanan sama kiri. Aduh, aku sendirian sahabat Multatuli dari jam berapa tadi ya? I got here about 5:30, yang 5:30 mungkin ya. Jadi agak-agak mata tuh masih pedes ya, tapi pas keluar rumah dan menghirup udara segar itu ya, kembalilah energi-energi itu aku serap ya sahabat Aduh ya Tuhan, pastikan ya, jangan karena hal kecil seharian ini kamu bikin bete kamu seharian gitu ya, gara-gara ya dompetnya ketinggalan lah. Makanya hati-hati dan lebih teliti untuk kamu yang akan berpergian dan merencanakan berpergian di hari ini. Tapi aku pikir cuaca sih agak-agak mulai, kalau pagi bersahabat lah ya gitu.

Banyak gelaran event sahabat Multatuli di Multatuli FM, ada apa saja itu nanti kita ulik bareng ya. Tetap di 89 Multatuli Radio, I've got Owi Batman di Sandi Sandoro Malam Biru.

Up setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Angkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap melakukan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi pelajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.